Terima kasih kamu masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Masih membahas tentang gimana fakta lain dari program-program yang hadir gitu teman Pro 2 ya. Yang terakhir tentang di lingkungan sekolah maupun kampus dengan masyarakat. Karena at the end of the day teman Pro 2 akan banyak hal yang membuat kita teringat bahwasannya selalu ada hal-hal lain. Karena kalau misalnya kerjasama, keterampilan itu kan umum banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kayak film, nah ini salah satunya hadir di film KKN Desa Penari. Pernah hits pada masanya teman Pro 2 dan bisa dikatakan menjadi salah satu film horor Indonesia yang menduduki posisi teratas ketika ditayangkan. Dan kalau misalnya kamu belum pernah nonton film ini, mungkin akan bisa menjadi salah satu rekomendasi film yang kamu bisa tonton sekarang teman Pro 2, tanpa mengkhawatirkan atau menebak-nebak terlalu banyak karena udah banyak ketemu spoilernya. Kalau aku tim yang gak apa-apa di spoilerin, karena kenapa? Karena meskipun aku punya ekspektasi, meskipun aku punya bayangan, aku akan mengikuti alur tersebut. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sebenarnya udah lihat-lihat spoiler malah jadi penasaran, itu tipe yang kayak aku ya. Spoiler-spoiler, penasaran meskipun udah tahu tipis-tipis, tapi tetap ingin tahu secara keseluruhan. Dan KKN Desa Penari ini teman Pro 2 memang jadi salah satu film yang diadaptasi di media sosial di tahun 2019. Jadi dibagikan begitu ceritanya teman Pro 2. Jadi perbincangan luas sampai dibuat menjadi karya fiksi. Dan popularitas cerita ini yang akhirnya dorong adaptasi ke layar lebar dan bisa dinikmati oleh penonton. Dan bahkan katanya tidak sedikit yang pernah, oh ternyata aku sempat ya merasakan hal-hal ini, tapi aku tidak merasa bahwa ini ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak terlihat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana teman Pro 2 sudah ngopi hari ini? Kalau emang terbiasa ngopi tapi belum ngopi, ya ngopi aja dulu ya. Karena kalau gak gitu nanti kamu malah jadi gak fokus, mumet, terus kepikiran, aduh mana kopiku, mana kopiku, mana kopiku. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu datang ke suatu tempat gitu ya, mungkin kamu dikasih kopi, ini bukan gara-gara supaya kamu melek ya, bukan. Tapi mungkin itu adalah sebuah tradisi teman Pro 2, sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang memang terjadi. Kalau gak kopi, teh gitu ya. Tapi kalau bicara tentang KKN, budaya ini atau kebiasaan masyarakat jadi hal yang benar-benar gak boleh dilupakan teman Pro 2, gak boleh diabaikan, malah menjadi panduan buat kamu dalam bersosial. Karena iya, salah satunya kita pelajari dari film KKN Desa Penari teman Pro 2, yang gak cuma menunjukkan bahwa kita harus menghormati adat dan juga budaya, tapi kita juga diingatkan tentang etika dan juga sopan santun teman Pro 2. Dan kalau di Indonesia mungkin masih umum-umum aja ya etika dan juga sopan santun seperti apa. Tapi kalau wilayah-wilayah tertentu teman Pro 2 bahkan punya kebiasaan yang kayak kita berpikir kalau salim itu seperti apa, tapi di daerah lain bahkan gak ada gitu teman Pro 2. Malah kontradiktif begitu artinya. Jadi itulah yang membuat kita harus teringat bahwasannya di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Ya gak cuma sekedar kalimat teman Pro 2, tapi juga jadi panduan ketika kita bersosial bermasyarakat. Apalagi buat kamu-kamu yang akan KKN atau pengabdian di suatu desa atau daerah tertentu.

0: besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Faiz, masih ditemani Ayu Merah, teman Pro 2. Buat kamu-kamu nih yang ngerasa sering banget mengabaikan tanggung jawab, misal gitu ya, kamu di sekolah dapat tanggung jawab buat membersihkan papan tulis, tapi kamu malah abaikan dan akhirnya itu dikerjakan oleh teman kamu ya. Kebiasaan kecil-kecil dari zaman sekolah, teman Pro 2, gak sedikit yang ternyata bisa terbawa loh. Jadi jangan sampai yang kebawa itu yang negatif-negatif, yang positif-positif dong. Terutama buat kamu yang akan terlibat dengan masyarakat, dengan sosial, teman Pro 2, apalagi sebagai mahasiswa yang KKN gitu ya. Setiap kamu dari anggota pasti punya tanggung jawab buat jaga nama baik diri sendiri, kelompok dan juga institusi. Menjaga nama baik ini bukan hanya kayak, oh namanya nih dijaga. Bukan, bukan begitu konsepnya ya, teman Pro 2. Tapi bagaimana kamu ini bisa menjalankan peran, menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya, sehingga kampus itu bukan hanya sekedar nama atau orangnya saja, tapi juga benar-benar bisa berkontribusi nyata back ke KKN-nya, yaitu diakhiri oleh kata N yang nyata.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tahu.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Prodo FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sekalipun teman Prodo, kau banyak mendengar cerita tentang, aduh aku KKN di sini kayak gini, aduh aku KKN di sana kayak gini, aku pengabdian di sini kayak gitu, atau bahkan aku udah nonton filmnya dan kayaknya ini juga tempatnya di tempat aku nanti. Wah jangan ya teman Prodo ya, jangan melontarkan praduga tak bersalah. Karena apa? Karena kita kan gak tahu nih apakah setiap waktu akan bisa berbeda situasinya dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini adalah film yang kamu kayaknya aku ngerasain deh ini itu. Lebih baik dinetralisir teman Prodo, karena kan dalam film juga ada fiksi-fiksinya ya, untuk membuat film itu semakin gong. Jadi tetaplah teman Prodo dalam batas yang wajar untuk memahami dan juga memaklumi sesuatu. Karena jangan sampai nih kamu malah negative thinking hanya gara-gara film yang pernah kamu tonton. So be wise teman Prodo, kita nyari hiburan boleh, kita boleh membuat plan A, plan B, plan C dalam situasi terdesak. Tapi jangan sampai kita menjudgment seseorang seperti halnya kita menonton film sebelumnya. Itu aja deh obrolan aku di Morning Vibes edisi hari ini ya. Karena nanti aku mau ngomong sendiri lagi. Kita bakal ngobrol seputar lingkungan teman Prodo di Morning Vibes edisi hari ini sampai di pukul 10 pagi nanti ya. Jadi 1 jam aku bakal ngajak kamu buat ngobrol bareng narasumber kece kita di hari ini. So tetap stay tune ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: sumber kita. Tapi sebelum itu Mira juga ingetin buat kamu bisa dengarkan kami juga via streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan spesial juga kamu bisa saksikan live-nya Teman Pro 2 secara langsung visualnya melalui Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Dan kali ini sudah bersama kita akan membahas topik menarik Teman Pro 2 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, yaitu saat nya bekerja untuk iklim. Kita sapa dulu Pak Dodi di sini. Halo Pak.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Selamat pagi. Pak, kali ini kita ada di momen spesial. Tapi sebelum kita ada di momen spesial ini ngobrolin lebih banyak, mungkin boleh nih Pak Dodi yang menyapa teman Pro 2. Siapa tahu ada teman Pro 2 yang baru mendengarkan nih ya. Okay. Meskipun Pak Dodi rajin banget ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Saya Dodi dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia. Itu pengenalan singkatnya Mbak Mira.
0: Pengenalan singkatnya. Ya. Tapi untuk office-nya ini pasti teman Pro 2 tahu itu di Renon.
1: Di Renon, betul.
0: Renon. Jadi kalau misalnya jalan keliling pasti ngelawatin kantornya Pak Dodi.
1: Kalau yang rajin olahraga di Renon ya pasti lewat.
0: Oh, pasti lewat ya karena kalau keliling. Ya. Oke, Pak Dodi, topik kita menarik nih. Memperingati. Ini peringatannya tepatnya kapan sih, Pak? Biar enggak salah nih.
1: Ya. Jadi Mbak Mira, teman Pro 2, Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu diperingati setiap tanggal 5 Juni gitu ya. Jadi kalau saya boleh singgung sejarah sendiri, pada tahun 5 Juni tahun 1972 gitu ya, tanggal 5 Juni 1972 ada konferensi tentang lingkungan di Stockholm gitu ya. Nah akhirnya para pemimpin dunia, para ilmuwan sepakat tanggal 5 Juni kita tetapkan aja ini sebagai Hari Lingkungan gitu ya. Tujuannya apa? Itu untuk merefleksi gitu, apa sih yang terjadi dengan lingkungan kita selama setahun ini gitu ya, dan kemudian aksi apa yang diperlukan agar kita bisa katakanlah menjaga kualitas lingkungan kita gitu. Akhirnya setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan di seluruh dunia dengan tema yang memang disesuaikan dengan kondisi katakanlah lingkungan pada tahun berjalan itu gitu. Mbak Mira.
0: Oke, jadi akan berbeda-beda setiap tahunnya begitu.
1: Betul.
0: Pak Dodi ya.
1: Betul.
0: Karena sebelumnya kita juga sempat menyinggung, berarti tepat bulan lalu terkait dengan konferensi dan berbagai bisa dikatakan cara-cara dari nasional sampai dengan internasional untuk hari ini ya, hari lingkungan hidup sedunia. Hanya saja untuk tahun ini cukup spesial kalau saya mendengar ini kaitannya dengan iklim, yaitu saatnya bekerja untuk iklim.
1: Iya, betul.
0: Pak Dodi, ini berarti dimulai per 5 Juni untuk peringatannya dengan tema ini. Kemudian apakah memang ada bisa dikatakan seperti kalau kita Indonesia paling sering kan kalau ulang tahun ya, Pak Dodi ya, logonya semuanya dibahas, arti-artinya. Apakah ini juga ada dan diresmikan begitu?
1: Ya, jadi untuk tahun 2026 ini Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2026.
0: SE berarti ya? Berarti ya, ini SE Kementerian.
1: Kementerian, betul. Yang isinya antara lain merupakan itu panduan untuk segala macam logo termasuk aksi-aksi yang bisa dilakukan. Jadi ini bisa dilakukan oleh mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sampai kepada misalkan siswa-siswi atau teman-teman katakanlah mahasiswa gitu ya, Mbak Mira.
0: Oke, nah dari bisa dikatakan aturan yang sudah lebih formal dari SE Kementerian ini, akhirnya saya lihat banyak sih e-flyer Pak Dodi ya, di mana-mana yang kaitannya adalah dengan mengedukasi masyarakat, kemudian memberitahu apa sih program-program yang dijalankan baik di daerah maupun di nasional. Terus saya sempat nih ngelihat istilah yang saya itu sebenarnya nggak tahu artinya nih Pak, tapi banyak digaungkan yaitu triple planetary crisis. Nah, itu tuh apa, Pak?
1: Jadi triple planetary crisis itu adalah tiga krisis lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi para pakar sedunia menyatakan bahwa kondisi lingkungan kita saat ini sedang menghadapi tiga krisis lingkungan terbesar, yaitu perubahan iklim, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga terjadinya pencemaran. Nah, kabar buruknya gitu ya, Mbak Mira ya, ketiga krisis ini saling melengkapi, saling memperkuat satu sama lain sehingga benar-benar menjadi ancaman bagi manusia dan lingkungan. Itu Mbak Mira untuk triple planetary crisis.
0: Oh, berarti tiga hal ini kalau misalnya ke positif bersama-sama ke positif, tapi kalau misalnya ke negatif bersama-sama ke negatif.

0: negatif ini kan jadi ancaman yang sangat-sangat keras untuk kehidupan kita ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dilihat dari aksi-aksi iklim sendiri Pak Dodi, ini yang banyak dibicarakan juga soal apa sih?
1: Ya, jadi untuk aksi iklim tahun ini kita diminta tidak lagi berwacana gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kan ya alam itu sudah mengirim banyak sinyal kepada manusia bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Mungkin kita bisa lihat bagaimana kemudian panas sangat panas, hujan sangat deras gitu ya, atau cuaca ekstrim yang sedang melanda Eropa saat ini gitu kan, hingga 40 derajat dan juga badai yang sering terjadi. Nah, di tahun ini muncullah aksi bahwa oke, kita nggak bisa lagi nih sekedar memberitahu masyarakat agar masyarakat paham, oh iya saya tahu ada krisis ini, kemudian masyarakat hanya sepadar paham gitu ya. Ini sekarang ini sudah dituntut, oke, yuk kita beraksi bersama-sama gitu. Karena tidak bisa aksi iklim ini dilakukan hanya satu pihak atau beberapa orang saja, tapi ini memerlukan kolaborasi semua pihak. Ya, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, akademisi, mahasiswa, siswa sekolah, termasuk juga dunia usaha. Gitu Mbak Mira.
0: Nah, ini kan gak hanya wacana.
1: Betul.
0: Gak hanya wacana, berarti harus gimana nih?
1: Ya.
0: Pak Dodi.
1: Jadi, kita katakanlah, bisa semua, kita semua bisa berperan di dalamnya. Aksi kecil saja gitu ya. Saya balik lagi kepada pemilahan sampah di rumah gitu kan. Itu mungkin terlihat aksi kecil, apa sih ngaruhnya antara saya pilah sampah di rumah dengan perubahan iklim gitu kan. Jadi seperti kita tahu, teman Pro 2 dan juga Mbak Mira, saat ini sampah, apabila sampah organik gitu ya, katakanlah sisa makanan atau sampah-sampah dari daun dan batang pohon, ketika dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut, anggaplah dibawa ke TPA gitu ya, tempat prosesan akhir, mereka itu akan menghasilkan satu gas yang disebut dengan gas metan. Nah, gas metan ini merupakan salah satu gas yang menjadi katakanlah kontributor untuk terjadinya perubahan iklim selain karbon dioksida dan lainnya. Nah, jeleknya lagi gitu ya. Kita bicara jeleknya dulu, bahwa gas metan ini punya kekuatan yang puluhan kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Karena itu, aksi sederhana misalkan kita pilah sampah dari rumah, tujuannya adalah bagaimana tidak hanya mengurangi beban TPA, tapi juga mencegah agar sampah organik itu tidak berakhir di TPA dan akhirnya menjadi gas metan yang turut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim dan memperburuk kondisi lingkungan kita. Gitu Mbak Mira.
0: Oke, kan.
1: Berat juga ya.
0: Iya. Ini juga sih bikin saya ini kayak kelas 2 mata kuliah.
1: 2 SKS.
0: 2 SKS. Nah, kalau tadi dibilang ternyata berkali-kali lipat dari karbon dioksida. Betul. Begitu ya. Padahal kita yang sering digaung-gaungkan adalah karbon dioksida, ya, karbon betul, dioksida. Betul. Ternyata ada gas metan ini, teman Pro 2. Ya. Cuman akhirnya kita yang udah tahu sekarang, yang udah dengar sekarang, ya juga jangan sampai di sini aja gitu ya, kan Pak Dodi ya. Ya,
1: betul.
0: Harus bergerak, harus setelah tahu melakukannya.
1: Iya.
0: Kemudian apa sih contoh yang lainnya nih Pak Dodi, yang mungkin simpel-simpel juga, yang bisa dikatakan aksi nyata, kerja nyata.
1: Oke, hal sederhana yang setiap kita bisa lakukan selain tadi pemilihan sampah di rumah, terus juga mencegah timbulnya sampah gitu ya. Dengan cara apa? Kayak kita bawa tumbler gitu kan.
0: Oh,
1: itu
0: iya.
1: Sudah katakanlah bisa mengurangi kemasan gitu ya, kemasan plastik, botol yang kita nantinya akan buang ke lingkungan. Meskipun sekarang udah bisa diolah, tapi jika tidak dilakukan pemilahan, akhirnya akan berakhir di TPA gitu. Jadi memang kuncinya adalah mencegah timbulan sampah, kemudian melakukan pemilahan sampah. Ini bukan hanya untuk keberlangsungan TPA, mencegah pencemaran juga, dan mengurangi percepatan terjadinya perubahan iklim. Itu sih paling simpel, Mbak
0: jadi
1: Mira.
0: Sebelum benar-benar ada sampahnya, lebih baik jangan.
1: Betul.
0: Jangan
1: dicegah dulu.
0: Dicegah dulu. Untung sudah ada tumbler ya, dengan banyak pilihannya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Seharusnya lagi lebih menarik dan juga punya banyak pilihan supaya nggak bosan itu-itu aja.
1: Ya,
0: kalau botol plastik bahkan itu-itu aja kan.
1: Iya, iya betul-betul. Meskipun ya teknologi sekarang sudah bisa mengolah gitu, tapi kata kuncinya adalah pemilahan. Jadi agar tidak terbuang ke TPA point, itu sih Mbak Mira yang paling penting.
0: Nah, iya nih, balik lagi nih Pak Dodi, karena udah dapat bayangan bahwasannya tumblermu sepenting itu, teman Pro 2. Ternyata nggak hanya soal tumpukan sampahnya, tapi juga iklimnya.
1: Iya.
0: Ini kelihatannya cukup jauh ya Pak Dodi, sampah di sekitar kita nih, iklim, alam.
1: Iya.
0: Tapi seberkaitan itu.
1: Iya, tadi saya sampaikan bahwa selama ini kan katakanlah kita dalam mengelola sampah masih menggunakan pola kumpul, angkut, buang gitu ya. Yeah. Nah, jeleknya adalah semua sampah itu bercampur kemudian dibuang ke TPA. Nah, sampah di TPA ini, karena TPA kita rata-rata masih open dumping, jadilah yang dinamakan dengan timbulnya tadi gas metan, kemudian licit gitu ya. Licit itu cairan yang karena terjadi dari sampah organik dan juga bercampur dengan sampah-sampah
0: itu organik. Yang bau-bau itu Pak Dodi?
1: Itu bau dan merupakan limbah berbahaya jika tidak diolah.
0: Oh, berbahaya ya. Ya,
1: karena itulah di TPA itu diperlukan, disebutin dengan instalasi pengolahan air limbah gitu ya, IPAL ya. Itu mencegah agar licitnya itu tidak mencemari lingkungan atau kemana-mana. Misalkan ke tanah atau ke laut atau ke sungai. Karena itulah pentingnya saya sampaikan tadi, upaya paling sederhana ya pilah sampah, cegah timbulan sampah. Itu sih Mamil.
0: Oke, sebelum kita ke segmen kedua nih Pak, terkait dengan salah satunya liquid itu, berarti kalau misalnya Pak Dodi melihat yang situasi sudah di Bali, artinya apakah laut kita juga sudah tercemar oleh itu? Karena kan itu memang di pesisir ya.
1: Ya, kalau untuk itu ada, karena ada penelitian seperti itu ya Mbak Mira ya. Sepertinya nanti akan ada, mungkin saat ini seperti yang kita tahu TPA Suwung itu kan sedang dalam proses upaya revitalisasi. Salah satunya adalah mencegah bagaimana agar licit yang dihasilkan oleh sampah itu tidak mencemari laut sekitarnya. Karena biar bagaimanapun kan Bali daerah wisata gitu ya. Kalau wisatawan lihat, wah ini repot nih gitu kan, apalagi akan dijual isunya ke luar, katakanlah ke luar negara gitu ya, untuk mencegah wisatawan ke Bali. Karena itulah upaya-upaya kita tadi itu sangat penting agar laut Bali tidak tercemar, termasuk juga dengan tanah ataupun sungai yang ada di Bali. Itu sih Mbak Mira.
0: Oke, karena udah resikonya tinggi banget sebenarnya. Betul. Kalau kita ya melihat situasi ini, dan kalau kita lihat karena beresiko, saatnya kita untuk mengurangi resiko itu supaya tidak semakin parah.
1: Aksi nyata.
0: Aksi nyata.
1: Tidak lagi berwacana.
0: Iya betul, aksi nyata tidak lagi berwacana. Kita akan bahas selanjutnya lagi. Okay. Pak Dodi kira-kira seperti apa? Untuk itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kepedulian tentang lingkungan teman Pro 2 itu memang sering kali digaungkan, tapi lagi-lagi seperti kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi, jangan cuma wacana nih, harus ada aksi nyata. Yes, cuman Pak Dodi, selain peringatan yang memang puncaknya lebih tepatnya tanggal 5 Juni lalu, begitu ya, rasanya ada juga program pemerintah atau presiden yang fokusnya ke ASRI gitu ya, gerakan ASRI. Nah, apa itu Pak Dodi?
1: Ya, jadi Mbak Mira, sobat apa teman Pro 2, gerakan Indonesia ASRI ini dilaunching oleh Pak Presiden Prabowo kalau saya tidak salah pada bulan Maret gitu ya. Jadi merupakan satu gerakan yang dikatakanlah Presiden mengajak kita semua masyarakat Indonesia untuk menjadikan Indonesia itu Indonesia yang aman, sehat, resik dan indah gitu ya. Nah, salah satu gerakan yang diminta oleh masyarakat adalah satu hal yang sederhana yang tadi saya sampaikan di awal, adalah gerakan untuk milah sampah. Jadi mengajak masyarakat semua kalangan, mulai dari ya itu tadi, dari yang paling orang tua sampai kepada anak-anak, untuk melakukan upaya-upaya untuk mengelola sampah, dimulai dengan pemilahan sampah. Nah, gerakan ini harapannya adalah dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Semangatnya itu sederhana gitu ya, bahwa semua orang bisa berperan, semua orang bisa berpartisipasi. Gerakan ini tidak memerlukan katakanlah satu teknologi yang canggih gitu ya, karena hanya memilah dilakukan di rumah. Tapi apabila dilakukan oleh semua orang secara konsisten, salah satu persoalan sampah terkait dengan pengolahan untuk lebih bisa kita lebih katakanlah lebih baik, akan lebih cepat kita bisa capai. Gitu sih Mbak Mira dan teman Pro 2.
0: Oke, jadi kecil-kecil tapi bersama tentu akan jadi gerakan yang besar.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Gak usah nunggu teknologinya terlalu mutakhir ya, atau bahkan kebijakan yang besar. Betul banget. Tapi kita harus bergerak. Dari yang Pak Dodi juga sudah lihat di lapangan, kalau Bali itu termasuk wilayah, apalagi kota Denpasar nih ya, Pak Dodi kan karena tinggal di Denpasar, itu cukup mudah gak sih Pak menginfluence masyarakatnya untuk mengikuti program-program atau bisa dikatakan seperti gerakan ASRI ini untuk bisa dibersamai gitu loh oleh masyarakat?
1: Iya, jadi khusus untuk Provinsi Bali gitu ya, khususnya kota Denpasar dan Badung, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota itu sebetulnya, kalau Pak Gubernur sendiri udah mengeluarkan peraturan gubernur terkait dengan pengolahan sampah dari sumber gitu Mbak ya. Kemudian Pak Wali Kota, Pak Bupati ini juga sudah melakukan banyak aksi, termasuk memberikan sarana-prasarana gitu kan, alat sampah terpilah, ya perlengkapannya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga menyediakan fasilitas untuk pengolahan sampah. Nah, sebagai informasi, kami sempat melakukan survei gitu ya, survei kecil-kecil, katakanlah survei dengan kecil-kecilan gitu Mbak, tapi dulu awal-awal sebelum gerakannya dilakukan, masyarakat yang memilah sampah di Denpasar dan Bandung itu kurang dari 20% gitu ya.
0: Oh, angkanya sedikit sekali ya.
1: Iya, kemudian setelah dilakukan gerakan bersama, dilakukan pembinaan masyarakat, katakanlah Pusdalela sendiri dengan provinsi dan kabupaten kota punya kegerakan yang dinamakan dengan Satu Bina Satu.
0: Satu jadi, Bina Satu?
1: Iya, jadi kami bersama para mahasiswa dan juga teman-teman dinas lingkungan gitu ya, turun ke desa-desa untuk membina masyarakat, untuk katakanlah melakukan lebih kepada dialog gitu Mbak ya. Kok belum sampah belum dipilah, kalau emang belum tahu kita ajarin caranya gitu. Itu di survei terakhir kami sangat luar biasa, lebih dari 50-60% masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah. Itu artinya apa? Bahwa satu hal yang sederhana dilakukan, kemudian dibarengi dengan pemberian fasilitas, kemudian juga tahu harus dibawa kemana atau diolah seperti apa, akan bisa mengajak masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah yang lebih baik. Jadi ya, kalau Bali khususnya Denpasar dan Bandung dan juga kabupaten kota lain Mbak ya, itu arahnya akan ke sana gitu ya, sudah mulai timbul kesadaran yang luar biasa. Harapannya ini tetap kita jaga dan terus kita tingkatkan, sehingga nantinya ya Bali sebagai kota apa provinsi pariwisata berkelanjutan bisa terus berjalan dan terjaga lingkungannya. Gitu sih Mbak Mira.
0: Oke, jadi sudah ada survei yang dilakukan begitu, sehingga menunjukkan adanya pergerakan.
1: Betul.
0: Angka dari 20 ke 50 itu lumayan banget ya Pak.
1: Sangat lumayan gitu ya, apalagi kan ini masih katakanlah gerakannya belum terlalu masif gitu ya, karena memang keterbatasan sarana-prasarana juga, dan juga kemampuan untuk menyediakan prasarana itu kan gak bisa langsung sekaligus banyak gitu Mbak ya, itu perlu bertahap. Ya harapannya yang sudah memilah terus menjaga semangatnya gitu kan, sementara yang belum memilah akan terus kita lakukan pendampingan, upaya-upaya pendampingan pembinaan, sehingga nantinya masyarakat Bali semuanya gitu ya bisa melakukan pemilahan sampah di sumber.
0: Jadi nggak cuma dicari tahu kenapa nggak memungkinkan, tapi dibantu untuk diarahkan.
1: Betul.
0: Juga ya. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih nih Pak Dodi and the gang ya. Kalau saya jauh di Bangli keluarga saya, jadi sulit dijangkau oleh Pak Dodi ya, nanti saya yang bantu. Dan mengingat segala sesuatu biasanya Pak Dodi apa-apa generasi muda. Mm-mm. Apa-apa generasi muda,
1: yeah.
0: Tapi kali ini saya bersyukur, ternyata saya sempat dengar kalimat itu, no generation left behind. Nah ini kaitannya dengan lingkungan juga kan Pak yang digaungkan.
1: Iya, yeah, jadi kan tema iklim tahun ini kan aksi gitu ya, aksi nyata untuk iklim. No generation left behind tuh sebetulnya juga part of gitu, SDGs ya, pembangunan berkelanjutan, kan no one left behind gitu kan. Jadi bagaimana mulai dari anak-anak kecil sehingga hingga pada kita nggak menyebut lansia gitu ya, para orang tua lah gitu ya.
0: Oh, yeah.
1: Itu semua berperan. Ya anak-anak kecil diajarin memilah sampah di sekolah, kemudian yang lebih muda katakanlah anak SMA atau kuliah, bagaimana aktif di komunitas-komunitas lingkungan gitu kan. Kemudian yang sudah cukup dewasa gitu ya, memilih konsumsi secara bijak. Dan yang para orang tua ini tetap mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga alam. Jadi tetap diturunkan kearifan lokal yang sama ini udah ada. Kalau di Bali kan punya Trihita Karana Award, Cintamaya THK, yang nilai-nilai THK. Jadi hubungan dengan alam salah satunya adalah itu tetap diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga tidak hanya, oh, bahwa kami punya kebijakan lokal yang memang mengingatkan sejak dulu gitu ya, sejak turun-temurun, bahwa alam ini ya harus kita jaga gitu kan. Harmonisasi dengan alam ini harus tetap kita lanjutkan. Itu Mbak Mira dan teman Pro 2.
0: Oke, jadi siapapun punya peran, sekalipun odah-odah ya, nenek-nenek, nini-nini, niang, kakek semuanya. Ternyata benar nilai. Karena kalau saya teringat sendiri, yang paling saya ingat dari nenek kakak saya yang mungkin sudah almarhum adalah pesan-pesannya.
1: Yeah,
0: sekarang beliau-beliau nggak ada ngasih pesan ke saya ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi buat teman Pro 2 atau mungkin sekarang ada nenek kakak yang lagi dengerin, ternyata punya loh peran.
1: Betul,
0: begitu, yeah, ya.
1: Kita semua bisa berperan.
0: Kita semua bisa berperan. Nah, dilihat lagi hal lainnya nih, kalau bicara tentang gerakan, ini kan banyak banget gerakan yang dihadirkan untuk menjaga lingkungan, yang ternyata kalau tadi Pak Dodi bilang, sampah ini ya erat kaitannya dengan iklim gitu loh, bukan sesuatu yang terpisah, sampah di sebelah kita, iklim yang kita lihat gitu, enggak begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi saling berpengaruh. Cuman ada nggak sih istilah-istilah lain yang ternyata digaungkan juga Pak Dodi, bagaimana untuk bisa mewujudkan lagi-lagi tema nasionalnya, yaitu saatnya bekerja untuk iklim.
1: Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa salah satu, bukan salah satu ya, ada beberapa program pemerintah yang antara lain tentang ketahanan pangan, swasembada pangan gitu ya, Mbak Mira dan teman Pro 2. Jadi bicara ketahanan pangan tuh nggak cuma bicara, oke, kita tanam dimanapun jadi gitu ya.
0: Jadi ini bukan kaitannya sama inflasi aja bukan ya Pak?
1: Betul, jadi bagaimana kita bisa menjaga kualitas lingkungan, bagaimana kita tetap menjaga tanah kita tetap subur gitu ya, agar bisa tetap ditanami katakanlah berbagai macam pangan yang kita butuhkan, bagaimana kualitas air kita jaga, air bersih bisa tetap kita konsumsi tanpa harus, katakanlah saat ini kan sudah kondisi sungai kita kurang bagus ya.
0: Betul,
1: di banyak tempat
0: ya,
1: kualitasnya terutama. Kita tetap menjaga itu agar tetap bisa mengairi sawah kita, kebun kita gitu kan. Dan juga bagaimana agar udara kita tetap bersih. Bagaimana juga agar katakanlah cuaca gitu ya tetap stabil. Nggak sekarang panas banget kan, atau kekeringan sekian lama sehingga akhirnya gagal panen. Itu tetap kita jaga. Salah satunya dengan upaya-upaya sederhana itu Mbak Mira. Kayak tadi saya sampai balik lagi pada upaya paling sederhana, yaitu pilah sampah, bawa tumbler gitu kan, bagi anak muda. Kemudian juga ini yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita makan, habiskan makanan. Jangan sampai ini itu menjadi sampah yang nantinya malah berakhir ke TPA, jadi gas metan lagi, jadi perubahan iklim lagi, balik lagi ke situ siklusnya Mbak.
0: Berputar lagi sampai di situ, meskipun kita nggak mandi di sungai teman Pro 2, itu sungai bisa mengairi yang namanya sawah, kebun dan lain sebagainya. Karena kalau bicara swasembada begitu atau kita harus menanam cabai sendiri dan lain sebagainya sendiri, itu yang lebih sering kita dengar kan soal inflasinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Iya, iya.
0: Pak Dodi ya. Tapi kalau ke keuangan, sebenarnya iklimnya ada ininya nggak sih?
1: Iya. Jadi untuk sektor keuangan sendiri saat ini gitu ya, lembaga-lembaga keuangan katakanlah sudah mulai menaruh perhatian terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh dunia usaha gitu, Mbak. Termasuk juga memberikan pendanaan kepada aksi-aksi yang memang nantinya bisa menjaga kualitas lingkungan. Nah, apabila mereka yakin gitu ya, oh suatu perusahaan atau komunitas ini memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan, katakanlah perbaikan gitu, Mbak, entah kualitas air, entah itu apa tanah gitu kan, kesuburan tanah, mereka tidak akan sungkan untuk memberikan semacam bantuan.
0: Oh, ini tuh yang disebut CSR ya?
1: Atau salah satunya CSR, tapi juga lembaga-lembaga dunia juga punya program yang memang ditujukan untuk bagaimana bisa membiayai komunitas, kelompok masyarakat agar bisa memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan.
0: Baik, berarti perusahaan, lembaga dan lain sebagainya ini memerlukan jembatan untuk bisa aksi nyata itu, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Supaya lebih impactful juga. Nah, kalau misalnya kita bicara yang lebih dekat lah ya, Pak ya, kalau ke kehidupan sehari-hari, kalau ada daerah yang punya bisa katakan keunikan, kayak misalnya di pesisir, terus juga kalau kekeringan dia kering banget di situ. Itu tuh gimana sih, Pak, pendekatan aksi iklimnya? Karena kan mungkin ada kekhususan-kekhususan supaya bisa kehidupan mereka itu setara begitu.
1: Ya, jadi memang aksi iklim gitu, Mbak ya, aksi nyata yang kita lakukan untuk setiap daerah itu memang akan berbeda sesuai dengan di mana mereka tinggal. Kalau untuk masyarakat pesisir, katakanlah bagaimana kemudian mereka melakukan aksi mitigasi dan adaptasi gitu ya. Mitigasi itu bagaimana kemudian kita bisa mencegah satu hal menjadi lebih buruk, dalam hal ini perubahan iklim memperburuk. Dan adaptasi bagaimana kemudian kita akan tahu, oh kayak saya tinggal di pesisir nih, air laut akan naik gitu kan. Bagaimana saya mencegahnya gitu kan. Nah, salah satunya adalah bagaimana teman-teman yang tinggal di pesisir misalkan menanam mangrove gitu ya. Itu sebagai bagian dari mencegah agar air laut juga tidak tinggi dan juga mencegah abrasi yang akan memperparah kondisi pesisir. Dan juga ini kaitannya dengan kemudian bagaimana kita menjaga agar pesisir, apa katakanlah pesisir itu tidak menjadi tempat sampah gitu, Mbak ya. Kan sering kita temui bahwa di Bali ini kan periode November April sampah itu di pantai-pantai Bali sangat banyak.
0: Betul, maksud saya ngopi di pinggir pantai, Pak. Nah, ternyata kok backgroundnya sampah
1: itu
0: ya.
1: Iya. Ini ke pantai healing malah stres gitu kan, karena sampah gitu kan. Nah, itu bagaimana balik lagi kita mencegah hal-hal tersebut terjadi. Kita mencegah mulai dari hulunya gitu ya, mencegah dari rumah timbulnya sampah tadi itu, sampai kepada aksi-aksi yang memang kita lakukan bagaimana menjaga daerah resapan air yang ada katakanlah daerah tangkapan air gitu ya, di sekeliling sungainya, di sekitar sungai, melakukan penanaman pohon gitu kan, menjaga ya kualitas air tadi tidak untuk masyarakat misalkan untuk punya limbah dari rumah tangga, limbah domestik itu namanya, Mbak ya. Itu juga harusnya harus ada upaya pengolahan terlebih dahulu agar tidak mencemari sungai, nantinya akan berakhir ke laut. Karena jika memang pencemaran terjadi, nanti teman-teman yang di pesisir itu yang akan menerima akibatnya, salah satunya gitu kan ya, tidak hanya sampah tapi juga kehilangan mata pencarian, misalkan ikannya makin tidak ada, lautnya tercemar, sehingga akhirnya ya tidak hanya secara ekonomi mereka terpengaruh, kesehatan juga, dan pada akhirnya mereka akan tercabut dari, ya katakanlah dari akarnya gitu ya, karena mereka harus pindah dari pesisir kemudian. Itu sih, Mbak Mira.
0: Padahal siklus itu kayak sudah pasti ya, Pak ya, rit bulannya misalnya segini sampai segini dan lain sebagainya. Tapi nggak akan bisa diantisipasi kalau memang yang teman-teman di darat juga nggak melakukan perubahan.
1: Betul, jadi siklus itu akan tiap tahun terjadi. Upaya kita adalah bagaimana walaupun siklus terjadi tapi kita bisa cegah agar tidak membawa sampah gitu ya, karena kan itu siklus tahunan. Paling tidak ya mengurangilah agar sampahnya tidak menjadi sangat banyak gitu ya, sehingga nanti penanganannya akan lebih, katakan lebih mudah gitu ya, Mbak. Karena kalau kita tahu kan saat ini ya, kemarin kalau saya tidak salah per hari itu bisa sekian ton sampah yang harus diangkut dari
0: pantai. Dengan berapa alat berat itu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kalau kesana pagi-pagi ya dilihat ya sampah yang pinggir pantai gitu kan. Jadi nggak lagi ngeliat sunset tapi ngeliat sampah.
0: Cukup menyedihkan teman pro 2, tapi bisa sebenarnya untuk kita kurangi. Tapi kuncinya adalah aksi nyata dan bersama.
1: Yes, betul.
0: Dan nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga, karena kita juga di Bali. Tentu Pak Dodi mungkin punya banyak gambaran apakah memang kearifan lokal kita akhirnya akan mendukung program-program pemerintah ini. Tapi setelah yang mau lewat ini ya.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: teman terbaik kamu. Iya, masih di sini teman Pro 2 barengan Ayu Mira dan juga Pak Dodi gitu ya. Yang mana kita membahas saatnya bekerja untuk iklim. Kalau dibalik tadi kita punya banyak tantangan, kemudian kekhawatiran karena memang Bali ini menjadi sorotan gak hanya nasional tapi juga dunia. Tapi di sisi lain ternyata kita punya peluang nggak sih Pak Dodi dengan kearifan lokalnya? Karena kan mereka datang ke sini karena kearifan lokal, kita masih bisa bertahan karena kearifan lokal. Tapi apakah soal iklim dan lingkungan ini bisa juga didukung dengan itu?
1: Ya, Mbak Mira, teman Pro 2 jadi sangat relevan gitu ya. Seperti diketahui kan bahwa selama ini kearifan lokal ini yang menjaga bahwa Bali sampai tetap ada sampai saat ini gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana kemudian kearifan lokal itu mengatur air yang dibagikan gitu kan untuk subak gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam gitu kan. Ya katakanlah salah satunya adalah bagaimana kita tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan seperti itu, Mbak. Termasuk juga mungkin teman-teman juga tanpa sadar gitu, dari dulu sudah ada larangan untuk membuang sampah secara sembarangan tentunya. Cuma mungkin karena itu dia balik lagi bahwa ini nilai-nilai yang harusnya dilakukan, diteruskan gitu, dari generasi ke generasi, jangan sampai terputus. Sehingga nanti nilai-nilai kearifan lokal ini bisa kita terus terjemahkan, terus kita implementasikan untuk menjaga lingkungan. Itu Mbak Mira.
0: Salah satu mungkin dengan Triparartho itu Pak ya?
1: Ya betul.
0: Nah kalau misalnya bisa dikatakan buat teman Pro 2 nih yang memang sekarang sudah sadar bahwasannya kita punya budaya, kemudian kita punya kearifan lokal untuk menjaga satu sama lain, kemudian hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan alam yang kaitannya dengan topik kita hari ini, tapi punya keterbatasan, misalnya aja mahasiswa atau kita keluarga yang punya keterbatasan dari segi dana. Nah, apakah memang ada aksi yang paling realistis juga yang bisa dilakukan?
1: Ya, jadi selama ini memang katakanlah itu fenomena lapangan gitu. Jadi bagaimana, oh saya cuma seorang mahasiswa kok, gimana saya bisa membantu untuk mencegah terjadi perubahan iklim gitu kan. Oh saya cuma siswa sekolah dasar kok, bagaimana gitu ya. Itu anggapan-anggapan yang memang katakanlah boleh kita bilang miskonsepsi gitu ya, salah dalam menanggapi, Mbak. Jadi setiap orang bisa berperan dalam hal sederhana, kayak mahasiswa mungkin kita bisa lebih ikut kepada katakanlah advokasi gitu ya, upaya-upaya kampanye lingkungan, kemudian ikut aktif mengawasi, lebih kepada memberikan kontribusi dari, oh ada isu lingkungan nih, saya ikut share lewat media sosial gitu kan. Itu salah satu bentuk kepedulian yang terlihat kecil, tapi apabila dilakukan kita semua, dilakukan banyak orang, akhirnya akan menjadi satu gerakan yang luar biasa gitu Mbak ya. Apalagi itu bisa segera dilakukan, akan lebih punya implikasi yang besar dibandingkan kebijakan yang besar tapi implementasinya lambat gitu.
0: Tapi kan ada nih Gen Z yang berpikir ah cuma ngelakuin gini aja sendiri lagi aku, emang ngefek.
1: Ya, jadi Mbak Mira, teman Pro 2, kita juga paham bahwa perubahan iklim ini terjadinya akibat dari kegiatan-kegiatan atau gerak-gerakan kecil ataupun aktivitas kecil yang dilakukan manusia tanpa sadar kita lakukan bertahun-tahun gitu ya. Jadi kayak tadi saya sampaikan balik lagi ke TPA. TPA penuh itu kan bukan terjadi dalam setahun dua tahun gitu kan. Itu merupakan akumulasi dari kegiatan kita. Tadinya kita buang sampah sembarangan gitu kan, hingga akhirnya terjadi open dumping, hingga akhir terjadinya pencemaran, terjadinya gas metan yang kemudian ke atmosfer gitu kan. Itu akumulasi dari gerakan-gerakan kecil. Nah, untuk melawan itu akumulasi tersebut, kita harus balik lagi bahwa kita semua bergeraklah masih kecil-kecil sendiri-sendiri dengan konsisten, kemudian semua orang bergerak, itu akan membalikkan siklus tersebut. Jadi tadinya gerakan kecil yang membuat terjadinya perubahan iklim, kita lakukan lagi gerakan-gerakan kecil yang untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perubahan iklim dan ancaman terhadap lingkungan. Gitu sih Mbak.
0: Oke, jangan insecure duluan teman Pro 2, yang penting dilakukan aja ya. Siapa tahu kalau konsisten gak hanya kamu, akhirnya keluarga atau orang-orang terdekat juga ikut merasakan kesadaran ya, gerakan asri yang lebih nyata gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan Pak Dodi, karena ini kita sudah di menit-menit terakhir, mungkin apa yang ingin disampaikan atau keynotes dari Pak Dodi sendiri tentang saatnya bekerja untuk iklim?
1: Silahkan. Ya, teman Pro 2, jadi tema lingkungan tahun ini adalah aksi nyata untuk iklim gitu ya. Jadi mari kita semua tidak hanya paham, tidak hanya mengetahui informasi, tapi juga bagaimana kemudian kita semua bisa bergerak bersama, lakukan hal-hal kecil dimulai dari kita gitu kan. Jika memang bisa mengajak orang sekitar, teman, keluarga, atau siapapun itu, mm-hmm. itu akan lebih bagus lagi gitu kan. Poinnya adalah mari semua kita bergerak, mulai dari anak sekolah dasar sampai kepada para generasi yang katakanlah generasi yang cukup dewasa lah gitu mbak ya, atau generasi tua,
0: senior, ya?
1: Senior lah ya,
0: senior ya, ya.
1: Para senior semua bergerak, semua berperan melakukan aksinya masing-masing agar kita semua bisa mencegah terjadinya perubahan iklim, agar kita semua bisa mencegah kondisi lingkungan yang akan memburuk di depannya, sehingga nantinya bahwa alam bumi yang kita pinjam dari generasi yang akan datang ini akan bisa tetap menopang kehidupan generasi berikutnya, sehingga mereka juga bisa nanti hidup dengan sejahtera, hidup dengan aman gitu ya, dan akhirnya ya bumi ini tetap bisa berkelanjutan hingga entahlah hingga berapa ratus tahun atau ribu tahun lagi. Itu sih Mbak Mira, teman Pro
0: 2. Baik, itulah dia teman Pro 2, sudah dapat gambarannya. Mungkin yang jarang-jarang ada dikasih pesan sama odah-odahnya. Ada Pak Dodi nih yang senior nanti usahanya. Ya, ya.
1: Jadi ini kakek juga ini.
0: Meskipun di masa depan Pak Dodi ini kan artinya sudah latihan Pak Dodi ya.
1: Yes. Sudah mulai menjadi memberikan nasihat.
0: Betul, sudah mulai memberikan nasihat. Dan yep, teman Pro 2 sampai di sini sekaligus obrolan kita di obrolan menarik seputar lingkungan di edisi hari ini di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 bersama Pak Dodi. Untuk itu Pak Dodi selamat kembali bertugas.
1: Ya, makasih Mbak Mira.
0: Semoga lancar, ditunggu obrolan dengan program selanjutnya.
1: Oke,
0: Pak
1: siap.
0: Ya, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Dan yep, teman Pro 2, terima kasih. Aku juga mau pamit. Kalau begitu akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy and say no to drugs. Selamat hari Jumat. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau udah deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Tahu gak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
1: Just Music.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: layanan RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Just Music Pro 2.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kami dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini di 17 Juli 2026 bersama Maritia. Baik teman Pro 2, info pertama, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata di Bali. Menurutnya teman Pro 2, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintah juga mendorong pemasangan PLTS di pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum hingga rumah tangga. Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih terkendala pembatasan kuota pemasangan PLTS. Menurutnya arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya harus segera ditindaklanjuti agar daerah dapat bergerak lebih cepat. Selain itu, Pemprov Bali akan menetapkan kawasan rendah karbon yakni Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai proyek percontohan penerapan energi bersih dan kendaraan listrik. Koster menegaskan Bali siap menjadi daerah pelopor dalam pemanfaatan energi surya dan mendukung target pengembangan energi terbarukan nasional melalui implementasi program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Di samping itu, teman Pro 2, pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan itu disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online di Bali. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwendi Prihantoro, menjelaskan salah satu bahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan ojol. Tidak hanya pecalang dan ojol, teman Pro 2, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sementara itu, Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali, Dewa Bagus Madi Suharya, mengaku bangga mendapat kesempatan bertemu dengan Kapolri secara langsung. Kapolri dikatakan mengajak pecalang untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam mewujudkan kondusivitas. Menurut Suharya, teman Pro 2, pecalang siap menjaga sinergitas yang selama ini telah terjalin baik dengan kepolisian. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: хит-лист.
1: Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman-teman berdua and

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. This is your radio.

Yes, kalau Tia belum bye-bye ya nemenin kamu teman Pro 2, baru juga Tia mulai ya dengan info Pro 2 tadi. Dan seperti janji Tia tadi ya teman Pro 2, sekarang saatnya Tia nih nge-spill apa sih topik obrolan kita di Pro 2 Hitlist. Yes, teman Pro 2, Tia gak bohong ya, di siang hari ini sudah ada 3 lagu nih dari Lomba Sihir. Yang baru aja merilis lagu Melompat Lebih Tinggi ya teman Pro 2, itu adalah remake dia, ibaratnya rilisan ulang ya, dan mereka menyanyikan lagu yang benar-benar sama seperti Sheila on 7. Tapi ini memang ya teman Pro 2 dirubah dikit, di remake juga dengan Ku Petik Bintang. Nah, gitu enggak sih? Ada juga teman Pro 2 lagu mereka yang rame banget, hits banget di kalangan anak-anak muda, apalagi yang kangen sama teman-teman sekolahnya, teman-teman kuliahnya. Enggak lain enggak bukan adalah Ribuan Memori. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu. Nah, itulah dia teman Pro 2. Last but not least, mungkin takut perubahan dari Lomba Sihir. Mungkin takut perubahan. Ketahuan banget ya yang Tia dengerin lagu-lagu apa aja teman Pro 2. And ya, itu sudah ada 3 lagu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum tahu nih teman Pro 2, atau masih kayak Lomba Sihir itu siapa aja ya? Nah, Lomba Sihir itu teman Pro 2 adalah grup musik pop alternatif Indonesia yang beranggotakan 5 orang teman Pro 2. Ada Baskara Putra alias Hindia. You know lah ya, Hindia itu siapa teman Pro 2? Ya, Hindia itu adalah Baskara yang ada di Fizz juga, ada juga di Lomba Sihir. Bisa banget 3-in-1 teman Pro 2. Ada Natasha Udu yang cewek ya, vokal yang cewek yang rambutnya biasa seperti Dora itu teman Pro 2. Ada Rehan Nur yang di gitar dan juga vokal teman Pro 2, ini double job. Ada Tristan Juliano di keyboard dan juga vokal. And last but not least, Enrico Octaviano di drum. Nah, sebenarnya mereka ini sebelumnya dikenal sebagai band pengiringnya Hindia aja teman Pro 2. Tapi eng-ing-eng, mereka ibaratnya mencetuskan diri menjadi sebuah grup band yang bernama Lomba Sihir. Nah, teman Pro 2, kita bakalan bahas lebih lanjut lagi tentang Lomba Sihir tapi setelah lagu berikut ini. So, don't forget to vote your favorite songs from Lomba Sihir, pastinya di Instagram kita @rri_pro2denpasar.

0: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Dan siapa yang masih ingat sama dance-nya Midnight Sun teman berdua? And a midnight sun kissing over yet. Shh, nah dah teman berdua segitu aja. Ya kalau Tia sih, kalau udah dengar lagunya Zara Larsson tuh udah kayak punya energinya tersendiri teman berdua. Apalagi dengan memes yang lumba-lumba terbang itu ya, dengan pelangi. Kayak langsung kebayang seorang Zara Larsson kalau lihat warna-warna yang ceria, yang pastel. Karena sekarang nih Tia juga pakai sedikit cerita ya teman-teman berdua. Karena kamu kan bisa lihat ya. Tia lagi pakai kemeja warna biru blue sky, blue ski teman-teman berdua kalau Tia nyebutnya. Dan Tia pakai jaket ya teman-teman berdua, bomber warna pink ya. Bisa dibilang kayak baby pink gitu ya. Jadi kayak gender reveal teman-teman berdua. But benar-benar ini adalah warna-warnanya dari Zara Larsson juga teman-teman berdua. But we continue to kupetik bintang. Nih, kalau kamu ketik ya teman berdua lomba sihir di Google search ya teman berdua, salah satu pertanyaan yang nongol itu adalah apa beda Hindia Fis dengan lomba sihir? There's a lot of question about this thing teman berdua. Jadi perbedaan utamanya karena ada terletak pada konsep, musikalitas, dan fokus temanya. Jadi Hindia ini adalah proyek musiknya pribadi seorang Baskara teman berdua. Benar-benar ini adalah solo ya yang membahas keresahan pribadi dan emosional. Jadi benar-benar liriknya nih Baskara banget. Sementara itu untuk lomba sihir teman berdua, ini adalah sebuah band all stars yang dibentuk dari para pemain yang mengiringi musiknya seorang Baskara sebagai Hindia. Nah untuk Fizz ya teman berdua itu memang lebih beda lagi ya, lebih strong lagi kalau di Fizz itu teman berdua. Ini ada juga pertanyaan teman berdua, kenapa Baskara punya 3 band? Ya seperti yang Tia bilang tadi ya teman berdua, itu telah 3 proyek musik dan dia tuh punya banyak perspektif teman berdua. Ini orang pintar yang gak pengen digabung-gabung semuanya. Jadi dia tuh gak pengen ya mencampur adukan masalah pribadi ke dalam lagu band utamanya. Jadi Fizz sama Lomba Sihir itu adalah memang isinya isi kepala banyak orang, tapi kalau Hindia tuh isi kepalanya seorang Baskara sendiri teman-teman dua. Mungkin simpelnya kayak gitu aja ya teman-teman dua, daripada kamu salah paham nanti salah nanggap juga ya kalau Tia sampai. Jadi simpelnya hari ini kita bahas Lomba Sihir. Jangan lupa di vote di story Instagram @riperdua dan pasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi teman berdua, I'll be by your side. Dan benar banget ya, masih ada di sisi telinga kamu teman berdua. Telinga kanan, telinga kiri boleh aja, asal jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Itu nanti kasihan ya guru yang ngajar kamu kalau kayak gitu di sekolah ya teman berdua. But by the way, anyway, by the way teman berdua, sekarang waktunya Tia bacain hasil pollingan kamu di Instagram dari Pro 2 dan Pasar, ini Pro 2 Hitlist. Dan jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini teman Pro 2 adalah menang telak banget ya ini ya, ribuan memorinya dari lomba sihir teman Pro 2. Dan kalau bahas-bahas lomba sihir nih teman Pro 2 dengan lagu ribuan memori, sesuai judulnya aja sih ya teman Pro 2, banyak banget memori dari lagu ini. Dan kalau lagu ini keputar pun juga langsung keinget gitu loh, kayak dulu masa kuliah gimana, masa SMA gimana, sama teman-teman yang asik banget teman Pro 2. Yes, karena juga memang ya dari lagu ini, dari lomba sihir juga menyampaikan kalau ini adalah refleksi mendalam mengenai bagaimana keadaan di masa lalu teman Pro 2, meskipun itu baik, buruk, manis atau pahit teman Pro 2, tapi tetap itu adalah bagaimana guru kita di masa lalu teman Pro 2. Ini langsung aja ya Tia mau puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini teman Pro 2. But I would like to inform to you juga, nanti di jam 12 bakalan ada puji tersandia, and then kita bakalan continue dengan info kuliner dan UMKM. So don't go anywhere, and please welcome this one, your favorite teman Pro 2, lomba sihir dengan ribuan memori.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perang.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Ya, teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Setelah tadi Puji Tercandi berkumandang ya, teman Pro 2, sekarang waktunya Tia update buat info kuliner dan info UMKM selama sejam ke depan. But before Tia memberikan kamu informasi tentang makanan yang di samping Tia ada orang makan juga. Nanti Tia bakalan update banyak hal pokoknya, teman Pro 2. Tapi kamu jangan lupa update informasi terkini juga di www.rri.co.id. Karena itu adalah salah satu website terbaik di dunia, teman Pro 2. Of course punya RRI ya, teman Pro 2. Jadi di sana kamu bakalan lebih update lagi, lebih dapat banyak informasi yang pastinya seputaran banyak hal. Ada olahraga, entertainment, ada lifestyle juga, ada ekonomi. Pokoknya banyak banget dan up to date, teman Pro 2. Ada versi Indonesia dan versi Inggris juga. Jadi kepoin sekarang juga di www.rri.co.id.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

Aduh teman berdua, setiap Tia dengar Eight Letters tuh pasti keinget gimana memang ya babang-babang tampar Why Don't We yang sekarang udah keleh ya bahasa Balinya teman berdua, udah dewasa semua, udah pada-pada gede banget dengan solo karir mereka masing-masing. Ya teman berdua, kalau bahas-bahas makanan ya di siang hari ini teman berdua, apalagi lagu yang tadi Tia puterin agak mellow semua ya. Biar lebih santai kamu makannya teman berdua. Kalau Tia puterin lagu yang semangat-semangat boleh abis ini deh ya. Buat teman berdua kalau makan yang paling simple dan ibaratnya kamu bisa beli dan bisa ditaruh sampai kapanpun, gak kapanpun juga sih, maksudnya bisa bertahan dalam waktu lama teman berdua, jawabannya adalah abon. Tapi sebenarnya teman berdua, abon ini berasal dari Tiongkok teman berdua, yang dikenal sebagai floss meat atau chosong untuk abon babi teman berdua. Nah pas ini masuk ke Nusantara nih teman berdua, tepatnya masyarakat Jawa dan Bali mengadopsi teknik untuk pembuatan abon ini untuk mengawetkan daging teman berdua. Tapi kita kalau di Bali tuh bisa dibilang dimodifikasi ya teman berdua dengan rempah lokal, kayak diisin santan, yang pastinya juga yang ada ketumbar juga, dan diisikan gula Jawa teman berdua. Dan seperti yang kita tahu, gula itu adalah salah satu bahan pengawet alami teman berdua. Jadi kalau misalnya makanan yang diawetkan dengan gula itu memang dia akan ya manis pastinya teman berdua, tapi tahan lamanya terjamin teman berdua dan alami. Nah kalau misalnya kamu kepo ya teman berdua, gimana sebenarnya sih dari masyarakat Tiongkok kuno itu mengolah daging buat jadiin abon itu, sebenarnya awalnya adalah direbus dulu teman berdua, habis itu disuir and then dikeringkan untuk dijadikan isian bakpao, bisa juga bubur atau cemilan yang tahan lama. Seperti yang Tia bilang tadi teman berdua, ini dibawa ke Indonesia, disesuaikan lagi, dimodifikasi, dan masyarakat setempat tepatnya di Indonesia menambahkan kekayaan rempah seperti bawang, ketumbar, kuas dan santan, jadi rasanya lebih cocok ke lidah kita, ada gurih-gurihnya dan ada manis-manis enyoynya juga teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen sarapan tapi kayak pengennya sat-sat gitu, jadi ya udah bangun-bangun, kalau kamu udah punya nasi yang leftover kemarin teman berdua, ya udah deh isiin abon, udah kan ada nutrisinya juga teman berdua.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

Ya, teman Pro2, tiada yang seperti aku, tapi ada banget yang bisa kamu makan di siang hari ini, teman Pro2, yang salah satunya adalah abon. Ya, teman Pro2, kalau definisi dari Wikipedia sih simple ya, teman Pro2, ini adalah makanan khas tradisional Indonesia, khas dari Pulau Bali dan juga Jawa. Nah, teman Pro2, kalau yang sebelumnya Tia sampaikan dari sejarah abon kan memang dari luar ya, teman Pro2. Dan ini sudah disesuaikan lagi dengan selera orang Indonesia yang menggunakan gula Jawa. That's why nih, kalau abon di Indonesia, tepatnya di daerah Bali dan Jawa, teman Pro2, mostly berwarna coklat ya, teman Pro2, bahkan hingga kehitam-hitaman. Jadi itu bukan karena gosong ya, teman Pro2, karena itu memang base-nya ada gula Jawa. Nah, teman Pro2, abon ini tampak seperti serat kapas ya, kalau misalnya kamu lihat-lihat lagi. Karena memang ya didominasi sama serat-serat otot yang mengering dan itu disuir-suir, teman Pro2. Nah, karena memang karakteristik dari abon ini kering, teman Pro2, dan dikit banget ya minyak yang nempel, teman Pro2, karena udah benar-benar dibikin kering, teman Pro2, itu bisa banget disimpan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tapi dengan 0, teman Pro2, dalam kemasan yang kedap udara. Tapi abon yang sering kamu lihat, abon apa nih, teman Pro2? Apakah abon ayam, abon daging yang lain lagi, kambing, kuda, babi, atau domba? Tapi kalau abon yang Tia suka itu adalah salah satunya adalah abon dari ikan pindang, teman Pro2. Kenapa? Karena savory-nya tuh ada banget dan bener-bener tahan lama juga. Itu cocok banget buat kamu yang kayak pengen masakan mama, kangen masakan rumahan, tapi harus dibawa jauh merantau, teman Pro2. Abon adalah salah satu solusi biar kamu bisa bawa jauh-jauh. Nggak berat juga, teman Pro2, tapi bisa tahan lama. Apalagi yang mau kayak ke kapal pesiar, yang mau ke luar negeri, itu biasanya kalau Tia lihat dari konten-kontennya juga biasanya bawa si abon-abon ini ya, teman Pro2. So, kalau misalnya kamu bingung nih mau makan apa tapi yang simple dan tetap ada rasa-rasa Indonesianya, teman Pro2, silahkan deh coba deh, teman Pro2. Kamu makan abon aja, nanti diisiin sayur deh yang simpel-simpel, yang rebus-rebusan aja. Atau paling simpel, beli nasi campur, teman Pro2, terus salah satu lauknya diisiin abon. Itu juga simpel banget kok ya, teman Pro2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton. Itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Tonton 5,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi ya, aku mau. Nah kan sudah ada banyak backsound ya di samping Tia Teman Pro 2. Ini banyak banget ya audiens secara langsung Teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana juga dong, karena Tia masih nemenin kamu sampai jam 3 sore with a lot of information. Dan setelah masih jam ke depan, kita bakal masuk ke info olahraga. Jadi Teman Pro 2, stay tune di sini aja ya, bareng sama Tia pastinya di 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Come get inside this. Party. It's warm up in this. Party. Can you fit up in my? Party.

0: Raja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: Kamu pengen lebih pede ngomong bahasa Inggris? Yuk dengerin English Corner.
1: Welcome to English Corner. Let's start learning English every Friday at 1 to 2 p.m. English for life. Speak more. Fearless. Only on 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. You're truly English program.
2: You're truly English program. Hello, hello, hello. Ya, teman Pro 2, siang ini kita ada English Corner ya. Ini udah kebiasaan kalau siang itu info olahraga. Spesial di hari Jumat ini, teman Pro 2. Welcome back again to English Corner. Ya, teman Pro 2, you're truly English program bareng sama Tia. So, di siang hari ini Miss Tia akan menemani kamu selama jam ke depan di English Corner. Dan kita bakalan learning together about English, teman Pro 2. Nah, kalau minggu lalu kamu sama Mr. Timothy ya, teman Pro 2. Sekarang back again to Miss Tia. Dan di siang hari ini, teman Pro 2, we learn about where is my phone. Ya, teman Pro 2, pernah nggak sih kamu panik gitu ya karena kamu ngerasa kayak handphone kamu di mana atau barang kamu di mana gitu loh. Padahal ternyata cuma nyelip di bawah bantal atau di samping meja yang tepatnya tuh tertutup sama tumbler kamu, teman Pro 2. And you know what? That situation makes you feel angry sekaligus juga panik nggak sih, teman Pro 2? Karena kayak kamu tuh bisa banget menemukannya tapi ternyata di sana. Nah, di sana, di sini, in English, apa ya kira-kira? Nah, teman Pro 2, selama sejam ke depan kita bakalan bahas tentang where is my phone in a fun situation, of course. Karena teman Pro 2, kalau misalnya kamu masih bingung ya, where is my phone, the Indonesian things adalah, the Indonesian translation-nya adalah di mana handphone saya, gitu teman Pro 2. So let's we learn about simple things ya, teman Pro 2, yang benar-benar kalimat ini serupa ya. Jadi kita bakalan belajar, teman Pro 2, pola sederhana dari penggunaan where is benda gitu, teman Pro 2. Dan misalnya kalau kamu mau nanya nih, where is RRI Pro 2 Denpasar? Jadi kan di mana RRI Pro 2 Denpasar? And you will be answered, RRI Pro 2 Denpasar is in Jalan Hayam Wuruk number 70 Denpasar.

Oke, dan nanti kita bakalan lanjutin lagi ya teman Pro 2 tentang penggunaan where is the stuff. Tapi setelah lagu yang berikut ini, so don't go anywhere, stay tune di sini aja barengan sama Tia di English Corner.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

kembali di English Corner. Ya, 92, seperti yang Tia bilang tadi ya, judul untuk di topik obrolan kita atau topik belajar kita ya with Miss Tia di siang hari ini di English Corner adalah tentang where is my food, or you will say it like where is my stuff gitu ya, 92. Nah, jadi beberapa hal yang bisa kamu tahu untuk cara jawabnya, 92. Jadi kamu bisa menggunakan preposition of place atau kata yang menunjukkan posisi suatu benda. Kalau kamu masih ingat, 92, minggu lalu kamu sama Timothy belajar tentang apa yang kamu lakukan ya, atau belajar tentang verb, 92. Kalau hari ini kita belajar tentang preposition of place. Nah, jadi beberapa preposition of place yang paling sering digunakan ya, 92, salah satunya adalah on atau di atas. Jadi my phone is on the table. Jadi simpelnya itu adalah handphone saya ada di atas meja. Jadi yang digunakan kata preposition of place-nya apa, 92? Yes, on atau di atas. Ada juga in, di dalam. Nah, jadi my phone is in my bag. Jadi HP kamu ada di dalam tas, 92. Ada juga nih under, 92. Jadi under itu adalah di bawah, 92. Misalnya under pressure. Itu di bawah tekanan ya artinya, 92. Tapi kalau di preposition of place yang bisa dijawab, misalnya kamu nanya, 92, where is my phone gitu ya. Jadi jawabannya bisa banget, my phone is under the bed, atau handphone saya ada di bawah tempat tidur. Ada juga yang lain nih, 92, tapi nanti deh Tia sampaikan setelah lagu-lagu berikut ini. So, 92, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja barengan sama Tia pastinya. Di mana? Yes, di English Corner of 95.3 RRI Pro 2 Denpasar. Di sini aja ya, let's go.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Yes students. Yes listener, kamu masih dengerin English Corner barengan sama aku Tia di siang hari ini. Dan ya teman-teman Pro 2, kita akan lanjutkan ya beberapa kata-kata nih yang bisa kamu gunakan untuk menjadikan dia preposition of place selain on, in, under. Ada juga next to teman-teman Pro 2, atau di sebelah. Jadi my phone is next to my laptop. Indonesianya adalah handphone saya berada di sebelah laptop. Kamu juga ikut coba ya teman Pro 2, gimana sih kalau misalnya kamu ngomong misalnya nih, ada juga behind nih atau di belakang. Jadi my phone is behind the TV. Indonesianya apa? Yes, handphone saya ada di belakangnya televisi. Ada juga between nih, last but not least-nya teman Pro 2, dari preposition of place. Jadi between ini adalah di antara dua benda. Jadi misalnya benda pertama itu adalah apa? Tumbler. Benda kedua itu adalah tas. Jadi between itu adalah di antara tumbler dan tas. Misalnya nih, my phone is between tumbler and bag gitu. Jadi benar-benar di antara dua benda. Atau bisa juga langsung dijadiin satu nih teman Pro 2. My phone is between the books. Jadi booksnya, booknya ada lebih dari satu, makanya disebut books. Jadi handphone saya ada di antara buku-buku. Gimana teman Pro 2? Simple kan kalau kamu mau pakai preposition of place? Ya, 92, biar kamu makin paham lagi, coba deh kamu di rumah sendiri nanti coba-coba pakai teman Pro 2, yang mana sih kira-kira yang sering kamu temukan, apakah di atas meja gitu misalnya orang tua kamu nanya teman Pro 2, di mana nih HP-nya mama gitu ya, kamu jawab aja, mom's phone is di mana misalnya, di atas, on the table. Dan ya teman Pro 2, ya tadi ya kita belajar tentang preposition of place yang judulnya dia langsung bikin tentang where is my phone. So ya teman Pro 2, sekian dulu nih untuk English Corner kita di siang hari ini. Karena bentar lagi kamu bakalan dengerin salah satu hal yang sudah kita siapin sejak lama teman Pro 2. Bakalan ada mini drama ya yang akan menghibur kamu di siang hari ini. Dan Tia harus pamit undur diri nih teman Pro 2. So thank you untuk kamu yang udah gabung ya di Midday Chill siang hari ini bareng sama Tia. Apalagi di English Corner juga. So teman Pro 2, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas. Pamit undur diri, see you again tomorrow in Morning Vibes. Bye-bye teman Pro 2 and thanks God it's Friday.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wey guys, besok kita CFD yuk. Sekali-kali olahraga biar jadi nak kodea yang sehat tanpa rokok.
4: Ais, tumben kali bener pikiranmu. Di mana dapat wangsit anak nih?
3: Enggak aja gitu, bosan aja aku tiap kita ngumpul kegiatannya gitu-gitu aja terus. Kalau enggak main PS ya minum, lanjut nongkrong sampai malam, kegiatannya monoton. Tapi tempatnya doang yang beda. Hari ini tempatku, besok tempat K, besok lagi tempat Gilang.
5: Ngapain men lagi kalau enggak itu kegiatannya? Bingung aja abisnya.
3: Ya apa kek? Main catur kek? Main uno? Atau main ular tangga?
4: Wits, dewasa jan linen emang.
3: Emang menurut kek berdua main PS tuh dewasa?
5: Lah, kalau mainnya soal strategi sepak bola kan bisa dibilang dewasa. Ya nggak, Bay?
4: Yo, icoy.
3: Yeay, orang klub bola kek aja kalah terus sama aku.
5: Oh, lihat ya. Tak kalahin kek minggu ini. Awas, mu.
3: Iya, coba dah kalahin. Tapi CFD ya. Jogging pagi kita.
5: Ih, masih aja no anak ini. Males.
4: Weh, jangan gitu. Bener dah kata Dika. Biar sehat dikit jadi orang muda. Kan kita ini udah kebanyakan minum alkohol. Harus diimbangi olahraga pang sehat, coy.
3: Nah, Bayu aja setuju. Kemarin cewek Kay kan juga bilang kalau kita lagi ngumpul tuh kayak orang gak punya masa depan saking suramnya. Nah, olahraga ini bisa jadi awal kita buat berubah.
5: Iya dah, tapi beneran jogging ya. Awas aja kalau besok 10% olahraga, 90%-nya jajan.
4: Nah, kalau itu namanya kan selingan, sekalian bantu UMKM cuy, ya kan Dik?
3: Iya, atau dah, penting jadi aja besok. Kita kumpul di koske ya Lang, biar dekat sama lapangan.
5: Ya, gampang, bangunin aja kok besok. Masuk aja, kamar aku nggak aku kunci.

0: Mese, Gilang, ayo jogging.
1: Weh Gilang, bangun. Kone mau CFD kita, ngebojak ke.
0: Masuk aja lah kita Dik, katanya juga gak dikunci kamarnya.
1: Ya udah, kubuka nih ya pintunya, bye.
0: Hei, cepet nih Lang, bangun. Keburu gak bisa masuk motor kita ntar kalau kesiangan.
2: Iya, bentar, cuci muka dulu aku.
1: Hah, cepet nih, gak usah prepare lama-lama ke. Ntar juga keringetan.
0: Rindah dulu kita yuk beberapa putaran sambil survei jajan.
2: Duh, jajan je pikiranmu. Habis ntar uangmu. Kita juga masih harus beli arak buat minum kalau ngumpul.
1: Udah, makanya kurang beli arak. Mending minum yang lain je biar kita nggak arak terus. Kopi juga enak. Ntar coba dah kita lihat ya yang jualan kopi.
2: Be, jadi anak kopi kayak sekarang. Siap deh, respect.
0: Ayo dah, kebanyakan ngobrol jadi jogging lama-lama.
1: Kak.

0: Wah, tumben ya kita minggu pagi gini dalam keadaan seger. Biasanya teler karena malamnya minum sampai subuh.
1: Aro, mulai deh kayak Dika. Kayak berdua nih lagi jadi duta hidup sehat apa gimana nih?
2: Emang kayak gak ngerasa lang, badan mulai gak enak. Tiap bangun rasanya lemes terus karena kurang tidur, apalagi pas kebanyakan minum. Aku sih mulai takut soalnya badanku rasanya udah gak enak, kayak ngasih alarm, no.
1: Alah, perasaan kayak aja gak sih itu? Nyatanya sekarang kita sehat-sehat aja tuh.
2: Ya justru karena masih sehat, kita harus antisipasi cuy, biar gak sampai sakit. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Weh, lihat nih, ada toko kopi viral tuh, seberang-seberangan lagi berdua tuh. Baru sebulan buka nih, mumpung udah gak antri banget, kesana yuk beli kopinya.
1: Baru juga 3 putaran, bay. Lagian kayak anak jaksel keno, sekarang milih ngopi. Mana jiwa nakodiake yang peminum handal itu?
0: Apa salahnya nyoba yang dibilang Bika? Ayo dah, sana. Katanya kopi susunya enak tau, best sellernya mereka tuh.
2: Ayo dah, aku kepo juga seenak apa sih sebenarnya. Oi, samain aja ya pesanannya, kopi susu 3.
1: Ih, kopi susu Ci, kayak cewek no. Manis tuh pasti minumnya.
0: Dah, pesen yang less sugar je, biar gak bes manis.
1: Ya dah, ngikut aku. Awas aja ya, minumannya gak bisa ngalahin enaknya arak.
2: Arak aja terus dibahas anak ini, no. Udah ya, fix ini pesanan kita. Kopi susu less sugar 3 cup.
0: Ya bener, udah cepetan pesen, kakaknya nungguin tuh.
2: Halo kak.
3: Halo kak, silakan pesanannya.
2: Saya pesan kopi susu less sugarnya 3 ya mbak buat dine in. Pembayarannya pakai Kris.
3: Baik kak, bisa dibantu pesanannya atas nama siapa?
2: Atas nama Gilang ya kak.
3: Baik kak, pembayarannya sudah berhasil. Silakan duduk dulu ya, nanti akan kami panggil. Terima kasih.
2: Baik kak.
1: Ike ngapain sih malah pakai namaku?
2: Biar kita punya chemistry yang bagus sama kopi susu tuh lang.
0: Lagian kakaknya tadi cakep cuy, nanti kita bakal ambil kopinya dalam keadaan berbinar, soalnya barisannya cakep loh.
1: Coba kayak ngomong gini depan Rena, berani gak ke?
0: Yalah, siapa yang berani sama cewek ke yang kayak macan tuh bisa diamuk aku ntar.
3: Pesanan atas nama Kak Gilang.
1: Saya mbak.
3: Kopi susunya less sugar 3 cup ya kak. Untuk pesanannya sudah lengkap belum ya?
1: Sudah kak, terima kasih ya.
3: Terima kasih kembali kak, selamat menikmati ya.
1: Nih kopi susunya, coba bandingin senikmat apa daripada arak itu.
2: Wih, akhirnya udah datang juga nih kopi susunya.
0: Wah, ternyata beneran enak ya kopi susu mereka dik. Pantesan rame waktu awal buka.
2: Bener kan, kayaknya abis ini aku bakal sering berburu kafe dan kopinya deh tiap minggu daripada minum arak terus. Bisa sekalian cari spot foto keren buat diposting ke Instagram. Kopinya menurut kamu gimana, Lang?
1: Ah, biasa aja. Aku tetap lebih suka minum arak daripada kopi karena sensasinya beda, lebih seru gitu.
2: Seru sih, tapi kan enggak bagus juga kalau tiap minggu nongkrong dan ditemani arak terus. Bener enggak, Bay? Oi, jangan lamun.
0: Oh. Maaf. Aku lagi coba memahami rasa kopinya. Intinya sih kembali ke pilihan masing-masing ya. Mau ngopi boleh, mau minum arak juga terserah. Yang penting tetap tahu batasan aja.
1: Nah, kalau Keda bilang gitu, aku bisa dong nentuin pilihanku. Kan kata Ke, pilih kopi boleh, arak juga boleh. Ya udah, tetap aku pilih arak. Ya, walaupun kopi juga enak sih.
2: Nih, balik lagi ke arak.
1: Gimana, men? Orang teman-teman gengku juga sukanya itu. Lagian kan aku nyari fungsinya, cuman buat angetin badanku aja.
0: Kadang Ki juga gak sadar kalau alkoholnya tuh kerja juga buat bikin Ki mabuk.
1: Bawel, ntar malam aku jalan sama Rena, jadi perlu balik nih buat prepare. Masa ketemu pacar bau kayak gini? Duluan ya?
2: Lah, cepet banget. Itu kopinya habisin dulu.
1: Kayak aja yang habisin.

0: maksain ke coffee shop?
1: Iya, si Dika sama Bayu maksain aku coba kopi. Padahal kan rasa kopi gitu-gitu aja. Beda sama arak, macem-macem.
0: Ah, arak lagi. Kamu tuh ya, padahal udah berapa kali tak kasih konten soal alkohol gitu-gitu. Gak bagus gak buat kesehatan tuh?
1: Ya ilah, pacar punya kesenangan didukung kali.
0: Eh, kalau kesenangannya positif pasti aku dukung. Menini, arak apa positifnya?
1: Ya kan positif, bikin aku lebih anget gitu badannya dan juga rileks. Lagian kan arak tuh minuman yang... Aduh!
0: Gak usah acting deh, kebiasaan.
1: Enggak, ini beneran.
0: Beneran? Kamu kenapa?
1: Gak tau nih, bagian dadaku sakit banget.
0: Yaudah, kita ke rumah sakit ya sekarang. Jangan nolak.
2: Cepet banget, Bay. Gak terasa udah Iya, Dik. Sayang banget kita gak bisa lari bertiga sama si Gilang. Lagi pula dia juga gak bakal mau join sih lari pagi. Orang habis pacaran gitu.

0: Serius, Ran? Oke, oke. Kita ke sana dah.
1: Hah, kenapa? Ada apa, Bay?
0: Rena nelpon nih. Bilang katanya masuk rumah sakit karena kemarin katanya dadanya sakit waktu jalan sama Rena. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter udah meriksa sih, katanya diagnosanya peradangan lambung yang lari ke dada karena sering minum arak tuh dah.
1: Astaga, ya udah, ayo kita jemput dia.
0: Ya, gimana sekarang keadaannya, Ren?
2: Kata dokternya kondisi Gilang tuh udah stabil sebenarnya. Cuma harus dirawat mau buat beberapa hari. Dokternya juga sempat kasih pesan sih kalau dia harus benar-benar menjaga pola hidupnya.
1: Aduh, kami sebenarnya udah pernah bilang ke dia buat ngurangin minum. Bahkan kami juga udah sering ngajak dia lari pagi.
0: Betul.
2: Aku juga udah sering bilang ke dia, sampai capek, sumpah. Tapi terus ngeyel anaknya.
3: Duh. Malu aku nak sampai masuk rumah sakit gini. Pasti kalian kesini dikabarin Rena.
0: Ya iyalah, bikin panik aja.
1: Gimana? Masih mau bilang kalau kamu sehat-sehat aja?
3: Iya, kali ini aku ngaku salah. Emang aku harus mulai berubah dan lebih menjaga kesehatan tubuhku, Nino.
0: Nah, gitu dong. Akhirnya sadar juga mu.
1: Nanti berarti kalau udah sembuh ikut kami lari pagi ya. Habis itu kita ngopi, gimana?
4: Ngopinya boleh. Larinya, aku pikir-pikir dulu ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

0: singkatannya Challenger 2, yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut kedalaman Challenger.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

kedua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: είναι του Αίνη. Σε απολύνουμε Βαρουσάκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: badan. Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu. Broadway FM, Denpasar.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Desi memang dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Hai hai hai, selamat sore. Kembali kamu mendengarkan Pro 2 FM Denpasar ya. Kalau dari jam-jam segini kita bakal mau ingetin juga nih sama kamu yang baru aja bergabung di Pro 2 FM Denpasar. Apa kabarnya? Terima kasih masih setia di Pro 2 FM Denpasar. Jangan lupa juga nih ya, kalau misalnya lagi mendengarkan ini, kamu juga boleh banget untuk dengerin secara streaming di www.rri.co.id. Semuanya bakal terhubung bersama dengan Yogi juga nih, teman Pro 2 ya. Siaran nanti sampai nanti di jam 8 malam tentunya. Jadi pastikan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar juga boleh mengikuti semua media sosial Pro 2 FM Denpasar. Di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar? Itu juga ada di RRI Pro 2, baik Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Semuanya sama, aman dan terpercaya. Pastikan untuk selalu setia di 95,3. Nanti di jam 4 sore kita bakalan talk show, terus di jam 5 sampai dengan jam 7 nanti bakal ada update terkini. Dan tentunya nih untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, ada satu kisah menarik dalam dunia kita tercinta. Apa tuh kak? Apalagi kalau bukan Haleluya, Haleluya, tiba-tiba ke Haleluya. Intinya update-annya bakalan seru teman Pro 2. Yogi juga udah siapin semuanya satu persatu. Jadi one by one juga untuk kamu yang baru aja bergabung, pastikan untuk selalu setia juga. Oh iya, nanti juga bakal ada music trainer. It's going to be, when is it? Kok bisa-bisa sekarang? Bukan ya, seharusnya tidak ya teman Pro 2 ya. Music trainernya harusnya di hari Sabtu. Nanti Yogi bakalan kasih tahu kamu juga. So pastikan selalu setia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Onde, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut, akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Masih di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Yes, kali ini Yogi bakalan mau kasih tahu kamu seputaran dari sesuatu hal yang menurut Yogi ini cukup unik juga ya. Pernah gak sih lagi random scrolling terus tiba-tiba ke-post karena satu foto yang rasanya langsung bawa balik ke masa lalu teman Pro 2? Mungkin inilah perasaan saat ngelihat lagi foto-foto telepon umum yang dibagikan sama salah satu akun, yaitu adalah Vic0510 gitu ya. Dimana bahkan narasi yang dijadikan caption ini sama Doi juga bikin kita tuh sepakat ya teman Pro 2, kalau di era sekarang saat teknologi didewakan gitu ya, mungkin fasilitas ini bakal kemakan zaman. Dan potret yang diambil di kawasan Menteng Atas, Kuningan, Glodok sampai Peniangsia itu pun juga masih lihat sisi kontras yang kena banget gitu ya, dimana telepon umum itu berdiri diam di tengah apartemen dan orang-orang yang sibuk scrolling di HP. Sebagai suasana dan juga kota yang terus bergerak tanpa lagi melirik fasilitas-fasilitas yang dulunya begitu penting di kalangan kita ya teman Pro 2. Kalau misalnya flashback ke beberapa dekade lalu teman Pro 2, telepon umum ini justru jadi lifeline buat banyak orang. Rela antri, bawa koin atau juga kartu telepon cuma buat untuk ngabarin keluarga, nelpon teman, janjian sama gebetan kamu, sekedar bilang udah sampai nih, atau mungkin cuma bilang aku udah mengabari keluarga-keluarga dan lain sebagainya ya. Dulu Yogi ingat banget ada wartel, warung telepon dan lain sebagainya, itu membuat kita jadi bawaannya dunia sudah semaju ini gitu ya, yang dimana orang-orang dulu sangat susah untuk mendapatkan telepon, bahkan punya telepon di rumah aja itu menjadi salah satu prestisius gitu ya. Dan sekarang everyone has already headphone and yep, life changes. Maka dari itu, ini momen dimana Yogi rasa kayak kita lagi refleksi aja ya, sebenarnya apa aja sih yang sudah kita lakukan dan bagaimana proses itu berlalu sampai dengan saat ini juga. Well, itu dia nih teman Pro 2, nanti di jam 4 kita bakalan siap untuk ngobrol-ngobrol juga. Apakah kita ngomongin masa lalu atau masa depan atau masa kini, pastikan untuk selalu setria aja. Nanti Yogi juga bakalan bersama dengan teman-teman dari Kisara dari jam 4 sampai dengan jam 5 gitu ya, ngobrolin seputaran dari kesehatan remaja juga. Intinya remaja lah ya, biar kamu juga mungkin nge-flashback masa remajanya kamu yang dulu seperti apa, terus remaja yang sekarang seperti apa gitu ya. Biasanya sih kalau Yogi boleh jujur ya, remaja yang sekarang tuh mukanya sama kayak Yogi gitu ya. Masih muda aku artinya.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
5: Saat ini informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dimana informasi yang pertama datang dari pelibatan penyandang disabilitas diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan. Hal itu penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Niketo Leni Astiti di Denpasar menilai pelibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah di Bali masih belum merata. Menurutnya daerah-daerah di luar pusat pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan suara penyandang disabilitas terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Leni mengatakan jumlah wilayah seperti Karangasem, Buleleng, dan Klungkung masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Menurut Leni, organisasi penyandang disabilitas juga perlu memahami mekanisme penyusun kebijakan agar dapat menyampaikan aspirasi secara efektif kepada pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengarusutamakan perspektif dari disabilitas. Ia juga mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam sejumlah forum diskusi dan perencanaan kebijakan itu sendiri. Salah satunya terkait penyusunan kebijakan transportasi yang ramah disabilitas. Namun, hingga kini, kebijakan tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata karena implementasinya belum berjalan. Beralih ke informasi lainnya, datang dari pembangunan koperasi berbasis subak menjadi salah satu upaya peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pertanian di Bali. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi petani mengelola usaha taninya. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa, ini mengatakan subak berpotensi menjadi dasar pengembangan koperasi pertanian. Menurutnya langkah tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan subak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Menurut Yasa, menjelaskan juga koperasi berbasis subak dapat membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen. Mulai koperasi petani ini juga memiliki kekuatan yang lebih besar dan juga tidak berjuang sendiri dalam pembangunan usaha taninya. Murjanayasa ini berharap pengembangan koperasi berbasis subak terus didorong agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki usaha yang lebih kuat sehingga kesejahteraannya meningkat dan pertanian di Bali semakin berkembang. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam dan diawali dengan talk show bersama dengan teman-teman Kisara di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi untuk menemani kamu di gelaran Pro 2 FM di pasar. Dan kali ini dan pastinya untuk setia juga menyapa kamu di edisi hari ini bersama dengan teman-teman Kisara yang sudah sangat selalu setia ada di muka bumi ini, yaitu ya
1: Yar.
0: Ada Natasha,
2: yeah.
0: Dan juga ada Kiken.
3: Yeah,
2: hi.
0: Hai. Hai kalian berdua, apa kabar?
2: Baik-baik saja.
3: Baik.
0: Kiken,
2: baik-baik saja.
0: Aku lama tidak berjumpa sama Kiken. Kesibukan kamu apa-apa aja sih akhir-akhir ini, Kiken?
2: Kalau akhir-akhir ini itu sih lebih ke internal komunitas di sekolah gitu kan.
0: Aha.
2: Karena kan saya menjadi murid baru gitu kan. Jadi lumayan.
0: Oh iya, kamu masuk di mana sekarang?
2: Enggak, maksudnya itu Kiken sekarang udah kelas 11. Cuman kan aha, biasanya perjalanannya itu biasanya peta itu yang kayak kelas 10, kelas 11 kan, sibuk-sibuk kayak di ekstra begitu.
0: Aha. Oh, jadi sekarang lebih aktif dengan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya?
2: Yes, bener banget.
0: Oke, kalau Natasha, oh udah banyak dispen dia sih katanya ya.
2: Gak ada dispen ya.
0: Oh, terus adanya apa dong?
2: Adanya bolos.
3: Wah, gak boleh ditiru.
2: Ini bisa disensor gak?
0: Tidak patut ya.
2: Delete
0: ya. Kali ini kita bakalan ngomongin seputaran dari Safe Space for Youth, di mana remaja didengar, remaja berdaya, asik, cenah.
2: Asik. Iya.
0: Ini gimana ceritanya tuh?
2: Cup, siapa duluan?
0: Boleh.
2: Sweet.
0: Ini beneran di sweet dong mereka di sini.
3: Sweet. Iya. Ya udah aku duluan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kan di sini itu kan intinya itu adalah kita untuk mengetahui tempat aman bagi remaja. Karena kan ya kita sering lihat lah kalau misalnya remaja-remaja sekarang tuh dikit-dikit curhatnya ke ChatGPT, curhatnya ke Gemini, atau enggak paling paling wajarnya itu curhatnya itu ke teman sebayanya. Mm-hmm. Dikarenakan mereka tuh merasa kalau misalnya

0: intinya begitu.
1: Jadi Kiken mungkin mau nambahin ya.
2: Boleh, boleh.
1: Tadi kan di awal itu kita bilang ruang aman untuk remaja gitu kan. Jadi ruang aman yang dimaksudin itu bukan sekedar kayak ruangan yang adem, terus ber-AC yang kayak suhunya langsung rendah gitu kan. Tapi tentang di mana tempat yang ada beberapa orang yang menerima kita gitu. Jadi kayak kita tanpa diintimidasi, kemudian kita bisa melakukan apa aja yang kita inginkan. Maksudnya itu kita itu diterima tanpa ada syarat-syarat tertentu yang kurang masuk akal gitu kan. Jadi karena kan rata-rata sekarang itu remaja itu yang ada kayak diintimidasi, terus ada standar-standar di media sosial, dan tanpa disadari itu tuh yang bikin perlahan ruang aman untuk remaja itu sedikit memudar gitu.
2: Jadi ya bisa dibilang ruang aman ini adalah di mana seorang remaja itu merasa aman dan juga nyaman, dia bisa senyamannya untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan dan juga dia rasakan, dan tentunya juga menjadi tempat tanpa adanya diskriminasi dan juga labeling gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuk tempat aman ini di dunia nyata tuh yang seperti apa sih? Bisa di mana aja sih yang kita bisa temukan? Apakah seperti di Radio Cinta ini juga bisa jadi ruang aman kan buat kalian, atau sebenarnya kayak gimana gitu?
1: Kalau misalkan Kiken pribadi ya, karena Kiken juga suka ngiklan gitu. Tentunya Kisara salah satu ruang aman menurut Kiken gitu kan, Kak. Kenapa Kiken bisa bilang Kisara itu jadi ruang aman? Karena jujur Kiken itu pertama kali masuk Kisara itu kan di bangku SMP begitu kan, Kak. Dan pas SMP itu gimana ya, pertemanan Kiken itu lingkungannya kurang kondusif gitu kan. Kadang kayak biasanya kan rata-rata tuh sekarang istilahnya crab mentality gitu kan. Jadi gimana orang itu gak suka lihat kita maju gitu kan. Nah jadi di sana itu Kiken ngerasa kayak mereka itu gak suka sama Kiken, dan Kiken tuh pernah mikir sebenarnya ada apa sih yang salah begitu kan. Setelah Kiken mikir-mikir ulang dan juga konsultasi ke orang tua, sebenarnya bukan masalahnya tentang diri kita aja gitu kan. Emang kadang pasti ada beberapa hal sikap kita yang gak disukain sama orang-orang, karena itu emang bukan kendalinya kita begitu kan. Jadi itu kan biasanya karena lingkungannya kan, berarti yang dari faktor eksternalnya yang kurang mendukung Kiken. Akhirnya Kiken memutuskan ke Kisara, dan Kiken ngerasa Kisara itu bisa jadi ruang aman karena di sana itu kita berproses bareng dan gak ada yang mengintimidasi gitu. Jadi itu benar-benar inklusif, dan Kiken ngerasa aman dan nyaman. Kiken mau ngomong apa aja, nyebarin gagasan-gagasan Kiken itu diterima dengan bermakna di sana gitu.
2: Nyebarin gagasan ya, bukan gosip ya.
3: Gak ada gosip di Kisara.
2: Yakin, aku suka bergosip dulu.
3: Tapi kan gosipnya kan tidak sampai melukai seseorang gitu, Kak.
1: Palingan kita melihat kasus gitu kan. Anggaplah ada kasus tentang remaja yang chatan sama ChatGPT, anggaplah kayak gitu kan. Nah jadi dari sana tuh kan kita bisa belajar kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita ciptakan untuk itu.
2: Gitu ya. Salah satunya kalau itu Kisara. Kalau mungkin dari Natasha sendiri, kamu punya tempat aman yang bisa kamu terapkan gak di dunia nyata ini? Kayaknya kalau ada kamu semuanya jadi gak aman ya.
1: Intimidasi sih dia.
3: Sakit hati nih.
2: Gimana tuh?
3: Jadi tempat aman bagi aku selain Kisara itu ya, seperti yang Kiken jelaskan, menurutku tuh tempat aman aku itu adalah teman-teman yang paling dekat. Karena sebetulnya itu waktu SMP tuh mungkin aku terbalik dari Kiken ya. Soalnya teman-temanku itu semua pada suportif, terutama guru-gurunya. Bahkan sampai sekarang itu pun aku kalau misalnya ketemu guru SMP pun bisa ngobrol panjang lebar gitu loh. Jadi menurutku tuh selain karena faktor eksternal juga ada faktor internalnya, yaitu adalah energi seseorang. Karena menurutku aku itu kalau misalkannya kita sudah ketemu sama yang sefrekuensi, sudah ketemu sama yang cocok, yang udah serak banget, itu tuh pasti bakalan terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan mungkin kita gak mengenal yang namanya lost contact gitu. Jadi intinya itu adalah kalian itu harus menemukan seseorang yang emang bisa menerima kalian apa adanya, walaupun kalian itu memiliki kekurangan atau kalian itu memiliki suatu hal yang emang benar-benar gak bisa diterima di luar tapi bisa diterima oleh mereka gitu.
2: Nah itu dia kalau versi Natasha. Tapi kan sekarang kita lihat ya, banyak sekali anak-anak remaja ataupun juga orang-orang muda gitu ya, membuat ruang amannya sendiri gak cuma di dunia nyata tapi di media sosial aja. Kalau di era digital ini, bentuk tempat aman di dunia maya itu

0: seperti apa? Mungkin kalian bisa jelaskan juga nggak sih?
1: Kebetulan ya kak Yogi ya, soalnya tuh aku pernah waktu ya mungkin awal-awal masuk SMP sebelum ketemu sama teman-temanku atau guruku yang tadi itu yang ku ceritain, itu tuh waktu awal SMP itu kan zaman-zamannya Telegram gitu ya, zaman-zamannya RP kalau nggak salah, karena kan zaman COVID roleplay gitu.
0: Okay.
1: Nah jadi di zaman-zaman COVID itu Telegram itu ramai banget soal bot anonim yang bisa jadi tempat curhat gitu. Jadi jadi kita itu di bot anonim itu kita tidak menjelaskan siapa kita, tapi kita langsung menjelaskan apa isi hati kita gitu. Jadi intinya itu rahasia kita aman lah. Jadi selain kita rahasianya aman, kita juga mendapatkan ya mungkin saran atau misalkannya jawaban yang benar-benar kita mau gitu loh, tanpa kita itu ngerasa kayak aduh kok aku diginiin banget ya gitu, tanpa kita diteken banget gitu loh. Selain bot anonim itu juga mungkin bisa konselor remaja secara online itu
2: pacar idaman.
1: Iya, pacar idaman, partner cerita asik dan nyaman
2: Kisara Bali.
1: Kisara real ada di Instagram ya, cek aja. Itu juga bisa jadi ruang aman ya secara digital ya bagi remaja-remaja untuk menceritakan keluh kesahnya seperti itu.
2: Ya mungkin mirip dari Natasha bilang gitu kan, kalau menurut Kikan pribadi itu selain dari kalau anonimus itu kan emang rahasia gitu kan, kalau Kikan pribadi itu suka ke lapak yang emang beneran oh ini orangnya ini latar belakangnya itu bla bla bla bla yang linear gitulah sama apa yang Kikan butuhin gitu kan. Anggaplah kalau sekarang itu kan anak SMA kadang bingung sama pemahaman konsep yang ada di buku-buku pelajarannya gitu kan, anggaplah atau enggak UTBK deh gitu kan. Kan sekarang tuh rata-rata kayak susah gitu buat ngeakses bank soalnya, tapi ada orang yang udah jadi relawan yang bikin channel untuk bahas itu gitu kan. Jadi menurut Kikan channel dari aktivis itu bisa jadi ruang aman karena emang udah jelas latar belakang dari beliau itu gimana. Kemudian kita itu bisa jadiin lapaknya mereka itu jadi motivasi, tempat diskusi gitu kan. Jadi forum diskusi. Jadi menurut Kikan itu aman gitu. Selain itu mungkin lewat website juga kali ya kak. Kayak anggaplah kita lagi sakit nih, kita pakai Kisara deh lagi gitu kan. Kayak kita itu tentang kesehatan reproduksi kan masih dibilang dalam tanda kutip tabu gitu kan, khususnya untuk remaja gitu. Nah jadi kalau misalkan kita bisa ngehubungin beberapa laman-laman yang ada di media sosial kayak webnya Kisara, jadi kita itu bisa mengirimkan gagasan kita tanpa dicepuin gitu kan ke orang lain. Dan itu tuh emang udah terpercaya gitu kan, enggak yang kasarnya bukan yang ece-ece gitu.
0: Itu ya, jadi beberapa tempat-tempat secara digital yang sebenarnya bisa juga diakses sama teman Pro 2 gitu ya. Ya betul, teman Pro 2 yang pastinya di era digital ini udah banyak sekali opsi gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian cuma ingin sekedar curhat aja boleh pakai menggunakan bot gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh solusi dan juga bantuan, sebaiknya bertemu langsung dengan orang yang emang ada di balik digital tersebut gitu ya. Dan tentunya ini juga akan membantu teman-teman semua kalau misalnya dalam dunia digital juga kita harus berhati-hati dengan tindakan-tindakan yang pastinya dibilang gini ya, kita harus cyber bullying lah misalnya, terus kemudian bagaimana tren itu berkembang, apakah tren ini layak diikuti atau tidak, itu juga menjadi salah satu faktor kita untuk menjadi bijak dalam bermedia sosial ataupun juga menggunakan laman digital ya. Maka dari itu kita jeda dulu, nanti kita akan bikin ngomongin lagi seputaran dari tempat-tempat aman dan juga nyaman untuk teman-teman remaja biar merasa pribadinya apakah bisa merasa safe space di dunia nyata ini atau hanya di dunia digital saja. Intinya tetap setia dulu di Pro 2 FM di Pasar, teman terbaik kamu ya, bye bye. Nggak doang, masih setia di sini ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baiklah teman berdua, kembali lagi bersama dengan Kiken dan juga Natasha di sini ya. Dan kita juga masih ngomongin seputaran dari remaja-remaja safe space for the youth gitu ya. Tapi
1: yes,
0: tadi kita udah ngebahas sedikit seputaran dari tempat-tempat digital gitu yang sebenarnya aman. Tapi kita juga perlu dong mewaspadai gitu ya ke dunia gelap dari safe space di digital. Kalau kalian bisa jelasin gak apa aja sih yang sebenarnya sisi-sisi negatif yang terjadi kalau misalnya kita kurang waspada sama dunia digital itu sendiri.
1: Okay. Aku duluan ya Kiken.
2: Monggo.
1: Mungkin kita pernah dengar soal cyberbullying. Ya cyberbullying ya biasalah, kayak misalkannya tuh bullying dalam internet yang misalkannya mengirim hujatan-hujatan di komentar atau misalkannya melakukan fitnah di suatu postingan dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu predator online. Mungkin teman-teman Pro2 semuanya pernah nonton di channel YouTube Nahan Berak, itu nama channelnya ya, Nahan Berak. Nah biasanya itu dari beberapa video yang sudah aku tonton, kebetulan aku semuanya udah nonton videonya, itu mereka itu menargetkan predator-predator online yang mencari ya remaja-remaja di bawah umur lah ya, dikarenakan mereka itu ya seperti yang kita ketahui
0: ya.
1: seperti pedofilia. Seperti itu, dan untungnya itu segrup channel itu kayak apa namanya, mereka tuh berani untuk mengambil suatu tindakan seperti melaporkannya ke polisi, ke pihak berwajib dan lain sebagainya gitu. Jadi selain ada cyberbullying dan juga predator online, itu pastinya juga ada yang namanya doom scrolling yang sering terjadi pada remaja-remaja, kayak misalnya scrolling dari pagi sampai pagi gitu. Dan itu tuh kan buat pikiran kita capek, dan juga kita tuh kayak merasa karena kita tuh merasa kayak
2: udah kenyamanan.
1: Iya, kenyamanan kayak untuk kenyamanan kita sendiri gitu loh. Jadi kita tuh pada akhirnya tuh memilih kepada media-media sosial gitu dibandingkan kesehatan diri kita sendiri gitu.
0: Oke, ada lagi kah?
2: Dari Kiken sih biasanya itu kalau ngomongin tentang forum kayak tadi yang dibilang di Telegram, anggaplah biasanya itu kan ada salah satu impostor gitu kan. Kadang mereka itu yang kayak ngasih media kayak foto dalam yang, tanda kutip yang aneh-aneh,
1: yang vulgar gitu ya,
2: yang antara yang vulgar ataupun yang kriminal gitu kan, kayak karena aku sempat di-aid gitu kan. Jadi kayak aku kan gak ada ngasih akses ke temanku, tapi karena emang bisa dibilang itu platformnya yang kayak ya udah nambah-nambahin orang itu tinggal ya tanpa persetujuan itu boleh. Jadi itu aku sempat dapat kiriman foto kayak itu tuh lumayan vulgar karena kayak korban pembunuhan gitu.
1: Oh my god.
2: Jadi di situ kan posisinya kita di bawah umur. Terus itu tuh ada faker juga kan biasanya. Jadi kayak kalau misalkan kita kaitin sama yang dibilang Natasha tadi, teman Pro2, biasanya itu orang-orang itu kan bakalan ngechat via Japri itu karena ikut di satu grup gitu kan. Anggaplah aku tuh ngechat Natasha karena aku join grup ini gitu. Nah, jadi biasanya di sana itu mulailah aku ini nyamar jadi orang lain, terus aku ngechat Natasha. Jadi kayak karena kita enggak bisa konfirmasi nih orang di real life-nya kayak gimana, jadinya kita kayak perlahan-lahan kita jadi kayak terlena gitu. Jadi kayak malah ke bawah deng tiba-tiba akhirnya biasanya itu kan di ini biasanya kasusnya tentang bikin apa namanya kayak pacaran gitu sama orang yang nggak kita kenal. Biasanya muncullah langsung ancaman-ancaman karena kayak awalnya kita belum kenal nih, terus ngomong-ngomong akhirnya nyaman, pelan-pelan mulailah kayak ada ancaman-ancaman gitu. Dan itu tuh kita bingung juga mau ngelaporin kemana karena dari
1: kita
2: remaja,
1: kita nggak tahu siapa orangnya ya.
2: Iya benar, satu kita nggak tahu orangnya, dan kita tuh emang sebenarnya kalau anggaplah kita mau login ke aplikasi manapun, kalau misalkan posisi kita di bawah umur, pastinya kan kita kayak ya udah kita emang salah gitu, kita di bawah umur, kita bikin umur yang dibuat-buat
1: yang
2: gitu kan,
1: palsu.
2: Iya, jadi itulah resikonya kalau misalkan kita masuk ke dalam forum yang kita nggak tahu siapa sebenarnya di balik itu. Makanya kayak yang dari awal kalian bilang tadi, kalau misalkan mau nyari ruang aman, kita harus konfirmasi kira-kira, maksudnya verifikasi gitu kan, mm-hmm. kira-kira siapa sih orang yang dibalik forum ini gitu kan. Jadi kan nggak mau segampang itu untuk berbagi, apalagi kalau diketikan, kita salah ketik dikit tuh ya langsung dihujat segala macam, itu tentunya betul, pasti betul. Kena ke psikis gitu kan. Kalau dari Kiken gitu sih.
0: Oke, itu dia ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih ya, dari sisi orang dewasanya sendiri gitu ya, apakah sebenarnya orang dewasa nih mengalami sering miskomunikasi dengan remaja gitu, dan sebenarnya bagaimana sih caranya biar remaja nih bisa menghilangkan batasan tersebut gitu? Karena kan balik lagi tuh kemungkinan juga efek-efek yang tadi yang disampaikan sama Kiken juga Natasha, karena komunikasi yang tidak sesuai antara orang muda dan juga orang dewasa.
2: Bener gitu. Banget tuh kak. Kalau yang Kiken rasain ya kak, biasanya itu orang tua itu pengennya yang gampang gitu kan. Kayak kalau menurut Kiken, remaja itu pasti mereka itu suka yang bercerita, bukan yang menyimpulkan. Jadi kalau dari orang tua pribadi, biasanya bukan orang tuanya Kiken kan. Syukurnya sih dari orang tuanya Kiken emang mereka tuh mau mendengarkan dan nanti itu memberi saran gitu kan. Walaupun orang tuanya Kiken bakal tahu gimana pola masalahnya Kiken, Kiken itu bakalan didengerin dan nanti tuh dikasih jalan keluarnya gitu kan. Biasanya kalau ngomong sama orang dewasa, karena kita itu orang muda, masih remaja dan masih kecil, kita tuh dianggap belum bisa mengakses hal-hal yang dalam tanda kutip serius gitu kan kak. Kayak anggaplah Kiken nih mau ngomongin tentang Kiken stres gitu kan. Kan yang ada Kiken malah diintimidasi sama orang dewasa, kayak kamu lo belum kerja, belum ini, belum itu. Kamu tuh gak pantas untuk merasakan rasa stres. Yang ada itu yang Kiken rasain malah ada relasi kuasa gitu kan. Jadi antara kalau misalkan Kiken masih remaja, terus Kiken ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak yang emang udah tua, jadi kan walaupun kita gak kenal gitu kan, pasti kita tuh bakalan udah kayak ya udah sih, kita bakalan malah diberitahu kayak dihakimi karena kita dianggap kayak belum memenuhi relasi itu, kayak ya udah kita tuh masih kecil, jadi malah ada relasi kuasa gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau diskusi, ngomong yang mindful sama orang tua itu dibilang yang lawan. Kalau misalkan kita diem manut-manut aja, kalau misalkan kita kaitin, kalau misalkan kita curhat gitu kan, yang ada kita sebagai korban yang mau cerita malah korbannya yang diintimidasi gitu. Jadi menurut Kiken itu karena ada relasi kuasa sih kak.
0: Okay. terus kan kalau misalnya ada beberapa dampak-dampak dan juga hambatan yang tadi udah disampaikan juga ya, mungkin kalian bisa juga nih berbagi bagaimana sih sebenarnya cara-cara mengatasi tembok-tembok komunikasi ini, biar antara remaja ataupun juga orang dewasa itu bisa punya pemahaman yang sama gitu ya. Jadi selaras antara apa yang diinginkan oleh orang muda dan juga apa yang dimaukan sama orang dewasa itu bisa diketemukan dalam satu garis yang beririsan kayak gitu.
1: Okay, kalau menurutku nih ya kak ya, karena aku tuh jarang berteman sama orang dewasa, mungkin aku akan memberikan contoh kepada orang tuaku aja. Okay, jadi
0: tapi kan di Kesara kalian juga bertemu dengan orang yang cukup dewasa.
2: Iya, bener banget.
1: Tapi kan vibesnya itu kan mereka tuh seperti remaja.
2: Jujur iya.
0: Okay, gitu. Terus.
1: Iya, jadi aku akan pakai contoh orang tuaku aja ya. Mungkin yang kita untuk mengatasi hal-hal hambatan yang seperti Kiken jelaskan itu, yang Kiken ceritakan tadi, mungkin kita tuh bisa menjadwalkan. Karena ya kita tahu lah ya, kalau misalkannya kita remaja tapi kita rentan kena stres, kena depresi, tapi kita juga mengetahui kalau misalnya kita itu kerjaannya cuman ikut organisasi sekolah atau luar sekolah atau mungkin belajar dan lain sebagainya. Tetapi kan orang dewasa juga mereka memiliki suatu tanggung jawab masing-masing ya, seperti bekerja, lalu membayar segala tagihan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita itu sebagai remaja, walaupun kita ingin bercerita, tapi kita juga harus memahami jadwal orang tua kita, kapan mereka ada waktu senggang, kapan mereka ada waktu untuk bekerja gitu. Karena kebetulan kedua orang tuaku kan dosen, dan mereka tuh pastinya sibuk banget untuk ngajar dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu aku menjadwalkan setiap mungkin kayak Sabtu Minggu gitu, aku akan ya mungkin 5 hari pertama itu dari Senin sampai Jumat aku itu akan menulis jurnal apa kesalahanku, apa yang kurasakan dan lain sebagainya. Lalu setelah itu nanti hari Sabtu atau Minggunya aku akan cerita sama ibu bapakku atau salah satu dari mereka, dan saat itu mungkin mereka itu bisa memberikan solusi atau mungkin mereka tuh ya langsung menyimpulkan tanpa aku kayak selesai berceritanya gitu. Walaupun langsung menyimpulkan, tapi intinya itu aku sudah tenang lah intinya untuk bercerita.
0: Okay,
1: okay. Ya begitulah.
0: Jadi setiap orang punya cara-caranya masing-masing untuk menjalankan tembok itu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian melihat dari sisi remaja gitu ya, apa sih dampak dari psikologisnya gitu ya, kalau misalnya dalam jangka pendek ataupun juga jangka panjang, ketika orang-orang itu ya, baik remaja itu merasa didengar versus remaja yang tidak merasa didengar gitu, kira-kira ada nggak dampak-dampak yang mempengaruhi dari si sisi remajanya itu sendiri?
2: Kalau dari Kikan dulu ya kak, anggaplah Kikan ini udah capek gitu kan, mau mau cerita itu ya biar didengerin aja itu bisa dibilang makin lega gitu kan. Jadi Kikan sempat juga di fase kurang dekat sama orang tua. Jadi itu kayak awal-awal baru nyentuh usia remaja sekitar umur berapa ya, 12-13 itu. Kan Kikan kayak gimana ya, bingung gitu loh ngejalin komunikasi sama orang tua. Kalau misalkan kita bandingin sama pas masih usia anak-anak itu kan kayak ya udah los aja ngomong sama orang tua. Cuman sekarang itu ngerasa kayak kok agak serius gitu kan. Nah tapi yang kayak Natasha bilang tadi, kan kita gak tahu kondisi orang tua kayak gimana. Nah jadi kadang orang tua lagi capek, Kikan tiba-tiba ngomong, pokoknya kayak timingnya kurang pas gitu kan. Atau enggak Kikan lagi bete, nggak pengen ngomong, orang tuanya yang banyak nanya gitu kan. Nah jadi kan di sana itu ada miskomunikasi gitu kan. Akhirnya Kikan itu berapa lama gitu, pokoknya Kikan kayak ngerasa janggal gitu kan. Apalagi ngedengar teman-teman yang enak banget curhat sama orang tuanya. Ya udah Kikan memutuskan untuk ngomong empat mata sama orang tuanya Kikan, khususnya ayahnya Kikan gitu kan. Jadi Kikan ngobrol, oh Kikan tuh gini, kalau misalkan ada kegiatan cerita gini. Nah kalau ayah Kikan kan emang agak gengsian gitu kan, nggak yang langsung ngomong kayak kamu kenapa nak bla bla anak aku, nggak yang kayak gitu kan. Nah jadi kayak ternyata setelah Kikan ngomong sama ayahnya Kikan, ayah Kikan tuh peduli sama Kikan. Dari Kikan baru pokoknya perhatian lah, kayak gimana raut wajahnya setiap pulang kegiatan, capek bla bla segala macam. Sebenarnya ayah Kikan notice, cuman ayah Kikan belum dapat pola gimana caranya ngajak ngobrol Kikan. Karena kayak kamu udah capek nanti ngunci diri, gimana caranya ngomong gitu kan. Terus Kikan juga cerita kalau Kikan tuh sukanya didengerin gitu. Kikan cerita didengerin atau enggak ditanya-tanya awal tuh, Kikan lebih suka ngomong itu ditanya tiap hari daripada ngobrol intens yang kayak satu minggu sekali gitu kan. Nah jadi dari sana akhirnya Kikan sama ayahnya Kikan tuh sepakat untuk melakukan hal itu gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan atau apa kayak yang baru pulang banget yang biasanya canggung itu, Kikan langsung cerita atau enggak ayah Kikan yang ngajak gitu kan. Atau enggak nanti biasanya kalau Kikan lagi free dan ayah Kikan lagi free, ayahnya Kikan biasanya bawain makanan. Jadi biar kita itu duduk bareng gitu loh di ruang tamu, terus kita ngobrol. Ya obrolannya itu enggak tentang remaja doang, bisa jadi kayak tentang isu apa gitu yang lagi booming gitu kan. Ya
0: kurs
2: ya,
0: dolar 18 dan sebagainya.
2: Boleh. Ya jadi karena Kikan juga bersyukur selain ayahnya Kikan itu bisa diajak ngobrol tentang kondisinya Kikan. Jadi kayak karena emang minatnya sama gitu kan. Ayah Kikan juga suka nulis, suka jurnalis segala macam. Jadi apa yang Kikan curhatin ke ayah Kikan nyambung gitu. Karena Kikan penulis, ayah Kikan penulis, Kikan ngobrolin permasalahan Kikan menulis kan jadi enak gitu kan. Jadi biasanya poin-poin yang bisa Kikan ajak ngobrol ayah Kikan tentang minatnya Kikan gitu kan. Jadi mungkin yang bisa Kikan simpulin tadi, gimana caranya untuk memperbaiki hubungan sama orang tua. Kalau misalkan kita emang udah berkomitmen, ngomong aja gitu sama orang tua.
1: Karena aja ya.
2: Iya, karena kalau misalkan kita saling diem, orang tua nggak tahu kita maunya apa, dan kita juga nggak tahu sebenarnya maunya orang tua tuh apa gitu.
0: Okay, gitu ya. Jadi istilahnya sebenarnya the way-nya adalah sebenarnya adalah komunikasi itu sendiri lah.
2: Benar banget.
0: Maka dari itu ya kita harus ngomong dulu ya, gitu ya.
1: Iya. Yes. Karena tergantung orang tuanya juga sih ya. Tergantung kesibukan orang tuanya juga.
2: Iya, makanya nyari timing yang pas.
0: Yeah. Jadi setiap orang tuh punya adjustment-nya sendiri, karena orang tua, baik orang tua pun juga atau remaja itu sendiri, kalau untuk menciptakan ruangan yang aman dan juga nyaman untuk berbagi kisah itu juga perlu ada usaha dari masing-masingnya. Gak cuma dari remaja aja, tapi juga dari orang dewasanya. Well, ini juga mungkin cocok ya sama kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM Bewasar. Kita bakal jeda dulu. Satu buah lagu datang dari Lomba Sihir nih katanya. Mungkin takut perubahan kalau misalnya orang dewasa melihat anaknya yang dulu masih bayi brojol dari perut, sekarang sudah remaja aja gitu ya. Atau mungkin ada rasa-rasa kayaknya perlu bikin maca gitu ya. Yang mana nih yang kalian enak dengerin ya? Aku sih Tulus Teh Hijau dulu ya.
2: Oke.

0: Ini dia Tulus dengan teh hijaunya sudah membawa kita di segmen terakhir 48 menit lepas dari jam 4 sore, di mana kita juga masih berusaha untuk menciptakan ruang yang aman untuk para remaja dan juga orang tua kalau misalnya dalam membantu bagaimana pertumbuhan kembang seorang remaja ataupun juga orang-orang muda itu sendiri gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya tadi Kikan udah menyampaikan juga bagaimana cara-caranya untuk bisa menjadi the way komunikasi yang baik gitu ya, untuk membuat suatu tempat yang aman dan juga nyaman di rumahnya. Dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan lagi terhadap beberapa remaja-remaja gitu ya, bagaimana sih sebenarnya proses didengar dalam tanda kutip ini bisa diubah menjadi tindakan nyata? Apakah butuh proses yang panjang, singkat, atau ada step by stepnya seperti misalnya aksi sosial, kebijakan, ataupun juga keputusan yang membuat remaja itu benar-benar merasa berdaya dalam lingkungannya ataupun juga sekitarnya terhadap lingkungan yang aman ini gitu. Gimana nih menurut kalian?
1: Mungkin karena dari tadi kita ngomongnya soal orang tua ya, Kak Yogi ya, jadi kita akan beralih ke lingkungan sekolah aja deh. Karena kan ya remaja itu kan pastinya menghabiskan hari-harinya di sekolah ya. Nah jadi menurut aku itu ya, kita bayangin aja kalau misalkannya di sekolah udah katanya udah disediain kotak saran, terus kita katanya bisa ngasih saran, terus kita udah tulis panjang lebar permasalahan-permasalahan apa yang kita ingin selesaikan gitu ya, tapi ujung-ujungnya nggak dapat hasil, nggak dapat balasannya, itu kan kayak di ghosting gitu ya, kayak sakit hati banget gitu loh.
2: Sakit dadaku.
1: Iya, sakit dadaku. terus pada akhirnya tuh kayak kita tuh berpikir kayak, aduh, aku udah nulis panjang lebar tapi kok nggak ada hasilnya, atau mungkin aku udah berusaha ngasih saran atau ngasih penjelasan-penjelasan soal permasalahan di sekolah tapi kok nggak ada balasannya gitu ya. Misalkannya kan di sekolah-sekolah juga banyak terjadi soal perundungan, fasilitas sekolah yang tidak memadai dan lain sebagainya gitu ya, Kak ya. Nah mungkin selain kita melalui kotak surat saran, surat kaleng itu, kita bisa juga lebih baik itu langsung ngomong ke Wakasek sarana atau prasarana gitu. Karena menurut aku ya tadi kita membahas soal komunikasi, pastinya komunikasi itu penting juga dalam hal ini gitu, untuk membangkitkan keberanian kita dalam beropini, berpendapat gitu. Yang pertama itu pastinya dengar. Jadi guru sama siswa itu ya pastinya kita tidak hanya anggap kalau misalnya guru siswa itu memiliki jabatan yang berbeda gitu lah, tapi kita harus menganggap bahwa guru sama siswa itu harus setara terlebih dahulu agar kita bisa ngobrolnya itu enak gitu, didengarnya itu enak. Nah setelah kita sudah berpendapat dan mengumpulkan pendapatnya itu, pada akhirnya itu akan diolah lagi oleh Wakasek sarana dan prasarana apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Dan kita juga harus mengetahui olahan itu tuh bagaimana nantinya akan ditindak gitu, atau mungkin
2: tindak lanjut.
1: Iya, tindak lanjut. Dan diolahnya itu juga kita pastinya tuh tidak hanya mengumpulkan pendapat, tapi kita juga harus bertanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, jadi setelah kita sudah didengar, sudah diolah, sudah enak nih ya, sudah plong itu obrolannya, dan pastinya itu akan ditindak gitu. Misalkannya ditindaknya itu soal fasilitas-fasilitas sekolah, misalkannya kayak toilet itu dicat ulang, atau di kelas dicat ulang gitu. Atau mungkin karena tadi aku sempat bahas soal perundungan tadi, itu mungkin ya sekarang tuh kan zaman-zamannya duta-dutaan gitu ya. Nah duta-dutaan anti-bullying itu kan pastinya itu akan memiliki dampak yang cukup besar bagi siswa-siswa gitu. Itu aja sih, Kak,
0: menurut itu aku. Aja ya. Oke, itu dia yang masukkan ya. Ini sebenarnya waktu kita udah mepet. Mungkin satu pertanyaan terakhir gitu ya, mungkin bisa disampaikan sama teman-teman para dua, dan juga mungkin menjadi satu pesan juga ya. Sebenarnya kalau kita melihat sekarang kan remaja cenderung bermain di media sosial dan juga update dalam dunia digital gitu ya. Apakah sebenarnya media sosial dan juga platform-platform digital ini bisa menjadi peranan sebagai safe space untuk si remaja sendiri, seperti tadi udah disampaikan juga sama Natasha terkait tentang oh pakai robot aja atau pakai ChatGPT aja, atau sebenarnya bahkan ini menjadi ancaman untuk mereka karena tidak ada sosok manusianya, atau bahkan ada sosok manusianya tapi toksik bagi si remajanya, kayak gitu. Kalau dari kalian gimana?
2: Jadi kalau dari Kiken ya, kalau misalkan bilang sosial media itu positif yang penuh, enggak juga. Tapi kalau misalkan bilang sosial media itu buruk, juga enggak gitu kan. Jadi tergantung tentang pribadinya masing-masing. Tapi kan enggak semua bisa memanfaatkan media sosial itu secara baik begitu kan. Makanya perlu beberapa pihak yang harus bersinergi gitu kan untuk mengatasi hal ini. Tentunya yang pertama itu dari lingkungan terkecilnya remaja, yaitu orang tua gitu kan. Jadi sebisa mungkin sebelum kita remaja ini main media sosial itu, udah konfirmasi dulu ke orang tua. Terus orang tua pasti udah ngasih tahu gambarannya kayak gimana, hati-hatinya kayak gimana. Kemudian dari pihak sekolah juga harus ngasih edukasi tentang sosial media gitu kan. Nggak cuman omon-omon aja gitu. Kadang kan kita itu agak campah dikit sama media sosial karena ngerasa kayak ya udah gitu kan, kalau misalkan kita mau nyari aman nggak usah ngepost diri gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak tahu ya gimana ide-ide orang lain untuk bikin kita celaka gitu kan. Jadi selain itu, selain orang tua sama pihak sekolah, dari media sosialnya itu juga kan pasti banyak usernya gitu kan. Tentunya ada dari perlindungan anak, kemudian komunitas remaja. Nah jadi kalau misalkan kita udah nggak akses konten-konten itu dan diberdayakan dengan benar, dan kita emang udah punya apa ya dibilangnya, kayak kita udah punya target, kita mau pakai media sosial tuh kayak gimana. Jadi otomatis itu tuh bakalan berjalan dengan optimal begitu kan Kak. Walaupun nanti kayak kita gak tahu ada sial atau kayak gimana karena gak ada di kalender. Cuman kan setidaknya kalau misalkan udah dibantu dari tiga pihak yang sudah bersinergi, itu tuh bisa meminimalisasi begitu kan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau misalkan kita simpulin dari awal tadi, intinya kan ruang aman bagi remaja itu tempat di mana remaja itu didengarkan dan pokoknya tanpa ancaman gitu kan. Jadi jika remaja itu sudah didengarkan dan dilibatkan secara bermakna, jadi mereka itu akan percaya diri dan bisa menjadi remaja yang berdaya. Jadi mereka bisa kampanye lah atau jadi tutor sebaya untuk teman-temannya yang lain begitu kan Kak. Jadi tentunya untuk merealisasikan hal ini itu bukanlah hal yang mudah gitu kan. Jadi ada beberapa pihak yang harus bersinergi, yang khususnya itu dari keluarga, kemudian dari pihak sekolah sebagai edukator, dan juga tentunya dari pemerintah dan LSM atau lembaga pemberdayaan masyarakat gitu Kak. Jadi kalau misalkan Kiken ngasih kalimat terakhir untuk teman-teman Pro2 dan Sobat Kisara yang mendengarkan
0: siaran
2: kali ini, jadi intinya kita itu jangan takut untuk menyampaikan pendapat kita. Kalau misalkan kita ngerasa nggak didengar, berarti itu emang bukan tempatnya kita gitu kan. Bukan berarti kita yang salah, tapi kalau misalkan kita emang berada di tempat yang kurang tepat, ya emang begitu gitu kan. Jadi intinya kita itu harus tetap berani bersuara dan menjadi remaja yang berdaya, karena seluruh suara itu jika kita libatkan secara bermakna itu akan membuat dampak yang tentunya signifikan begitu Kak.
0: Okay, itu dari Kiken. Kalau dari Natasha ada tambahan Kak?
1: Menurut aku sih itu semuanya sudah lengkap sesuai dengan Oxford English Vocabulary.
0: Gak jelas banget.
1: Dan kampus bahasa Inggris 100 triliun.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Well, itu dia sebagai penutupnya kita ya. Thank you Kiken dan juga Natasha gitu ya.
2: Thank you juga Kak Yogi dan Sobat Pro2, teman Pro2.
0: Kita bakal ketemu lagi minggu depan ya. Apakah akan bertemu dengan aku lagi? Kita gak pernah tahu masa depan karena masa depan itu adalah misteri. Yang harusnya siaran sekarang pun juga bisa berubah dalam hitungan jam gitu kan ya.
2: Kiken tuh.
0: Maka dari itu, dari kawasan Metropolis saya mau 70 dan Pasar, Kiken dan juga Natasha pamit, sampai ketemu lagi. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Maka dari itu nih teman Pro2, Yoginya gak pamit gitu ya, karena setelah ini Yogi bakal lanjutin lagi sama siarannya dengan informasi-informasi updatean terkini lainnya. Dan thank you juga ada Dode yang di bagian operator yang sudah membantu siaran ini lancar di bagian siarannya. Jadi kamu bisa langsung nonton juga di Facebooknya kita di RRI Pro2 Denpasar. Without any further ado, the closing music is going to be from Lomba Sihir dengan mungkin takut perubahan.

Baiklah teman Pro 2, kembali lagi bersama dengan Yogi di 95,3. Baru aja tadi kita sudah ngobrol bersama dengan teman-teman Kisara gitu, teman Pro 2, untuk sharing seputaran dari safe space untuk anak-anak remaja ataupun juga orang-orang muda yang sekarang merasa dunia itu agak sedikit toksik ya. Bagaimana sih cara kita untuk bisa membuat ini jadi lebih baik dan juga lingkungan kita lebih aman dan juga nyaman untuk ditinggali dan juga dihidupi, ataupun juga untuk kesehatan dari lingkungan, mental, dan banyak hal yang berpengaruh terhadap diri kita sendiri juga ya. Dan tidak lupa juga nih teman Pro 2, untuk kamu yang sekarang mendengarkan Pro 2 FM Pasar, siaran ini boleh banget untuk kamu dengarkan secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Apalagi ya yang bisa kamu dengarkan, banyak, pokoknya ikutin aja media sosial Pro 2 FM dan Pasar di 95,3 ya. Dan tidak lupa juga nih teman Pro 2, nanti Yogi bakal updatean juga lagi lagu-lagu terkini ataupun juga hal-hal lainnya yang pastinya menarik untuk kamu ikuti. Hanya di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Teman terbaik.

Well, kali ini Yogi bakal mau ada seputaran dari informasi yang cukup unik juga nih teman Pro 2. Ada sudah, ini sering banget aku tonton di TikTok, yaitu Marlina Clara Sesa. Ini jadi perempuan pertama asal Papua yang kantongi lisensi pesawat Airbus A320 teman Pro 2. Jadi Marlina Clara Sesa ini resmi mencatat sejarah sebagai perempuan asli Papua yang pertama berhasil meraih lisensi Typing Rating Airbus A320. Salah satu sertifikasi yang wajib dimiliki pilot untuk menerbangkan pesawat Airbus A320 gitu ya. Dimana kabar itu juga langsung diunggah olehnya di akun pribadinya dan tentunya ada di TikTok ya, Tante Jahe. Setelah doi menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan juga dinyatakan lulus dalam uji kompetensi, media lokal Papua, TVR Papua pun juga menyebutkan Marlina ini sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tersebut juga dan teman peradua. Lewat salah satu unggahannya, Marlina tuh bilang kalau cita-cita awalnya adalah bekerja di dunia penerbangan sebagai pramugari. Namun pada tahun 2014 ia harus menerima kenyataan gak lolos gitu ya dan seleksi pramugari Garuda Indonesia. Alih-alih menyerah, justru mengubah arah mimpinya, yaitu memutuskan teman perdua menempuh pendidikan pilot di Asian Institute of Aviation yang ada di Filipina. Di sana dia juga berhasil menyelesaikan pendidikan dan juga memperoleh Private Pilot License atau PPL serta Commercial Pilot License atau Instruments Rating atau CPL atau AR, dan dua lisensi penting ini juga menjadi bekal untuk berkarir sebagai pilot profesional juga ya. Perjalanan Marlina tuh belum berhenti juga nih teman berdua, sampai di situ untuk dapat mengembangkan pesawat komersial Airbus A320 itu ia kembali juga mengikuti program Type Rating Airbus A320 di Global Training Aviation Tangerang. Program tersebut juga mencakup pelatihan intensif mulai dari pembelajaran sistem pesawat, simulator penerbangan hingga serangkaian uji kompetensi yang harus dilalui sebelum lisensi itu diterbitkan. Dan setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akhirnya resmi memberikan lisensi Type Rating Airbus A320 atas nama Marlina pada tahun 2026 di tanggal 26 Juni, aka udah 1 bulan yang lalu ya. Dan nggak, belum 1 bulan sih, berapa bulan lalu gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi tonggak penting untuk dunia penerbangan di Papua, khususnya pada perempuan gitu ya, menjadi salah satu role model. Semoga akan lahir-lahir lagi nih ya Marlina-Marlina selanjutnya yang bisa menjadi contoh-contoh role model to be gong gitu. Gak cuma di Indonesia aja tapi go to international. And congratulations Marlina, hopefully you doing okay and be the person who inspire a lot of people who see you on the media sosial gitu ya. Aku pun juga salah satu yang terinspirasi sama dia. Maka dari itu kita bilang apa? Sudah.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Baiklah teman berdua, ini sudah 49, tandanya Yogi mau ngasih tahu kamu, tepat nanti di jam 6 sore kita akan mengaturkan pujian di untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan lagi nanti dari jam berapa? 5 menit keberapa ya, habis pujian Sandio. Kemudian di menit selanjutnya, di menit 14 kita mungkin akan ada adzan maghrib. Baru nanti setelah itu baru Yogi masuk ya untuk menyapa kamu. Jadi pastikan nih teman Pro2 yang sekarang mendengarkan Pro2 FM Denpasar, setia dulu di Pro2 FM Denpasar. Segera mungkin Yogi akan menemani kamu kembali. So pastikan untuk selalu bersama di kehidupan nyata ini ya teman Pro2 ya. Walau kamu dengarnya di udara, tapi ini nyata loh kak. Nyata banget.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: tubuh pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: kendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Sudah kita dengarkan puji tersan dia, plus kita lanjutkan lagi sama Adzan Maghrib di menit 14 Teman Pro 2. Dan akhirnya Bogi balik lagi untuk menyapa kamu dan dalam gelaran masih Afternoon Tea. Siap-siap, Yogi nanti bakalan balik lagi untuk ngasih tahu updatean terkini yang pastinya seru banget ya untuk kamu yang baru banget untuk bergabung gitu ya. Bisa langsung aja menyapa-nyapa Yogi di aplikasi Air Digital Teman Pro 2 yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Atau juga WhatsApp di 0896203910 dan juga telepon di 0361226 5403. Dan untuknya kali ini sebenarnya fully informasi aja yang bisa Yogi kasih tahu sama kamunya Teman Pro 2. Masih ada beberapa menit lagi nih sebelum nanti kita mendengarkan jazz musik dari jam 7 sampai dengan jam 8 dengan informasi-informasi budaya. Maka dari itu Teman Pro 2, kalau misalnya sekarang aja baru bergabung, gak apa-apa, masih ada waktu nanti dilanjutin lagi di segmen program Today's Recap gitu ya. Ada temennya Yogi lagi yang akan menyapa kamu. Tidak lupa juga nih Yogi untuk menyapa semua pendengar yang baru aja pulang kerja ataupun juga mungkin lagi bersantai di hari ini. Apakah harinya menyenangkan? Semoga dalam sesuai dengan ekspektasi ya Teman Pro 2 ya. Biar makin ekspektasinya sesuai lagi, Yogi bakal puterin beberapa lagu yang bisa menemani kamu di sore hari ini. Nanti Yogi juga bakalan update beberapa informasi terkini yang bisa kamu dengarkan di 95,3.

Setelah lebih dari 10 tahun absen dari cerita utama Gon, Freeze, dan juga Killua, Zoldyck akhirnya kembali muncul di manga Hunter x Hunter lewat chapter 814, dan ini menjadi kemunculan pertama kali Killua sejak chapter 339 yang terbit pada 2012, sementara Gon terakhir kali tampil di chapter 345 pada tahun 2014, which is udah 10 tahun lebih ya. Nggak heran ya kalau comebacknya Iconic 2 ini langsung bikin heboh teman Pro 2. In case you miss it, beberapa tahun terakhir Hunter x Hunter memang sudah nggak lagi berfokus ke Gon dan juga Killua. Ceritanya tuh bergeser ke arc dari Succession Contest, perang perebutan tahta kerajaan Kakin di atas kapal Black Whale menuju Dark Continent ya teman Pro 2. Dari arc ini itu juga menjadikan Kurapika sebagai tokoh utama dengan konflik yang juga melibatkan Hisoka, Phantom Troop, terus kemudian hingga peran antara keluarga mafia. Di chapter 414 membaca juga akhirnya mendapatkan update soal Gon dan juga Killua, di mana Killua masih berkeliling dunia bersama dengan Aluka, sementara Gon kini terlahir dan juga terlihat berpergian dengan seorang karakter baru yang misterius teman Pro 2. Alasan mereka baru kembali setelah lebih dari satu dekade itu bukan cuma karena arah cerita yang memang sedang bergeser, tapi juga karena manga ini beberapa kali mengalami hiatus panjang akibat kondisi kesehatan dari Hoshihiro Togashi alias si yang bikin gitu ya. Nggak heran kalau kemunculan kembali duo ikonik ini langsung disambut antusias dan juga jadi salah satu momen yang paling ditunggu penggemar Hunter x Hunter. Kira-kira kamu apakah salah satu penggemar? Kalau aku Kurapika banget sih ya, makanya aku suka banget.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
0: Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Waktunya untuk Yogi pamit undur diri gitu ya teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Setelah ini kita bakal ada informasi budaya, tidak ada talk, tapi banyak sekali musik-musik yang akan menemani kamu nih teman Pro 2 selama 1 jam dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Tandanya Yogi juga akan mengingatkan kamu, setelah itu bakal ada musik live chat yang akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta dan akan dilanjutkan lagi sama penyiar Pro 2 FM Denpasar lainnya yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Maka dari itu teman Pro 2, dari kawasan Metropolis 70 Denpasar, Yogi yang bertugas di 95,3 Pro 2 FM Denpasar pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Bye-bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: fakta loh.
1: Masyarakat di Hillbro, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbro, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
2: Just Music.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just music.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Lebih 2 menit umum per 2, saatnya teman per 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan itu disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online di Bali teman per 2. Dan berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut umum berdua. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro menjelaskan, salah satu bahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan ojol. Tidak hanya pecalang dan ojol umum berdua, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum berdua. Sementara itu, Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali, Dewa Bagus Madih Suharya, mengaku Tumum Per 2 bangga mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Kapolri. Kapolri dikatakan mengajak pecalang untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam mewujudkan kondusivitas. Dan menurut Suharya, Tumum Per 2 pecalang siap menjaga sinergitas yang selama ini telah terjalin baik dengan kepolisian.

Beralih ke informasi lainnya, temu perdua pelibatan penyandang disabilitas diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah temu perdua. Tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pembangunan temu perdua. Hal itu penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat temu perdua. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti di Denpasar menilai pelibatan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah di Bali masih belum rata temu perdua. Menurutnya daerah-daerah di luar pusat pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan suara penyandang disabilitas terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Leni mengatakan temu perdua sejumlah wilayah seperti Karangasem, Buleleng, dan Klungkung masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Demikian temu perdua info perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu bakal cakra arahkan ke perdua RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa temu perdua. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Yeah. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik Kak banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya

0: rumah karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
1: Iya benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
0: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain. Takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu. Just don't be shy kayak
1: Bener. Maksudnya kan kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
0: Dan
1: gitu
0: mulai
1: kan.
0: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
1: Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
0: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
0: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat. Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
1: Iya benar.
0: Itu yang bikin aku kayak aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
1: Gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
0: Iya, betul. Harus sih punya goals menurutku.
1: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
0: Betul. Dan itu harus datang dari diri sendiri.
1: Itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh gak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
0: Iya benar, stamina. Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
1: Betul sih. Diafragma itu juga otot ya kan.
0: Benar.
1: Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
0: 2016.
1: Wow. Tahun berarti ya?
0: Juga kayak, udah lama
1: satu
0: banget.
1: Satu dekade loh, pas persis loh.
0: Udah lama banget.
1: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama?
0: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band. Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu. Nah dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
1: Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
0: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu yang Now I Know sama It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga. Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
0: Bener-bener. Apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih. Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB Bela Negara AB?
0: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika

0: aku pengen sesuatu misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
0: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, lovey-dovey.
1: Bener.
0: Pertama kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lagi.
1: Aduh.
0: Akan banyak yang relate atau
1: nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macem. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance ya?
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: Oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus Belah Hati. Belah Hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Kak Ruth nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau benar. Itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, okay, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Iya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
1: menempatin emosinya? Adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya sudah.
1: Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama?
1: Sama Bela Negara.
0: Bela Negara Abi,
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Okay. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya enggak kuat.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini ada, maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favorit ya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, bener-bener, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: iya,
0: banget
1: iya,
0: kan.
1: Iya, pas biopiknya naik bener-bener, itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman produser semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan.
1: Yeah.
0: Pasti nangis juga sih. Iya kan? Bener. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini iya. Berarti di apa, dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagram-nya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produa dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Temu Pro 2 setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta. Karena hari ini ada musik live chat seperti biasa. Tadi bareng sama Ratih Putri ya Temu Pro 2. Musisinya Ratih Putri ya. Itu kalau misalnya Pro 2 RRI Jakarta ya MLC-nya. Sementara besok MLC lokal Temu Pro 2 yang mana ini kebagian dari RRI Pro 2 dan Pasar, yang mana besok kita bakal bareng sama musisi Temu Pro 2 namanya adalah Not Your Wife. Ini barengan sama Cakra sama Timothy seperti biasa. Jadi buat kamu yang penasaran, besok tungguin di jam 8 sampai jam 9. Sekarangnya Cakra sendiri dulu Temu Pro 2 dari jam 9 ini sampai jam 11 nanti. Cakra bakal nemenin kamu di cerita penutup hari seperti biasa Temu Pro 2. Dan karena hari Jumat gitu ya Temu Pro 2 seperti biasa bakal ngebahas soal zodiak. Sebenarnya Cakra mau ngebahas yang lain gitu, cuma memang dari sananya harus membahas zodiak gitu Temu Pro 2. Nanti Cakra bakal ngebahas zodiak Temu Pro 2. Kalau misalnya di kemarin-kemarin, di minggu kemarin Temu Pro 2 kebetulan Cakra juga di tanggal 10. Sekarang Cakra lagi. Kalau di tanggal 10 kemarin Cakra udah ngebawain kamu ramalan zodiak untuk hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 Temu Pro 2. Di tanggal 17 ini Temu Pro 2 Cakra tidak akan membawakan. Ya akan membawakan kalau misalnya kamu request Temu Pro 2. Tapi nanti Cakra bakal ngebahas soal beberapa zodiak yang titik-titik-titik gitu. Seperti biasa ya Temu Pro 2, zodiak yang mager ataupun zodiak yang suka beberes gitu ya Temu Pro 2. Karena hari ini Cakra tadi agendanya adalah beberes dan mengerjakan mini drama yang akan kamu dengarkan di tanggal 25 nanti Temu Pro 2. Jadi Temu Pro 2 buat kamu stay tune terus di Pro 2 RRI dan Pasar. Cakra temenin sampai jam 11 nanti. Buat kamu yang mau request boleh banget ke WhatsAppnya RRI Pro 2 dan Pasar. VN boleh Temu Pro 2 ke 0896203910. Atau bisa juga DM ke sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada. Cakra temenin sampai jam 11. Seru-seruan buat Cakra hari ini. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Itu tadi single dari Bernadia ya, temu perdua kita buat menyenangkan. Kadang membuat menyenangkan itu gak cuma bareng sama orang yang kita sayangi ya, temu perdua gitu, jalan-jalan. Ya itu juga membuat menyenangkan, tapi kayaknya cuma dirasakan hari itu aja gitu, temu perdua. Tapi kalau misalnya kita beresin sesuatu gitu nomor 2, beresin rumah bareng pasangan gitu nomor 2, itu lebih menyenangkan lagi, lebih bikin nyaman lagi, karena nggak cuma di hari itu aja gitu merasakan manfaatnya, tapi secara jangka panjangnya juga dirasakan gitu. Besok lihat rumah udah bersih gitu ya nomor 2, itu seneng aja gitu. Nah itu yang tadi Cakra habis lakukan ya nomor 2, ya walaupun nggak sama pasangan.

pasangan gitu. Cakra melakukannya sendiri gitu, tetap ya teman berdua melihat sesuatu yang bersih, apik, resik gitu, teman berdua menjadi sesuatu yang menyenangkan buat Cakra jalani dan juga lakukan teman berdua.

Tapi ini juga mungkin karena faktor cakra adalah yang berzodiak Capricorn, yang mana orang-orang yang berzodiak Capricorn ini jarang untuk bisa melihat apa ya, barang itu berantakan. Enggak sih, kalau misalnya cakra di kamarnya, cakra tetap berantakan. Tapi tetap maksudnya suka aja kalau misalnya udah waktunya beres ataupun merapikan rumah, ngerapiin kamar, itu adalah sesuatu yang sangat seru untuk dilakukan gitu. Apalagi melakukan suatu proses yang namanya decluttering, itu adalah sesuatu yang menyenangkan berdua karena memilah mana yang baik, mana yang buruk barang-barangnya gitu ya, teman berdua, bukan perilakunya. Barang-barang mana yang masih bisa dipakai, barang-barang mana yang udah gak bisa dipakai, kayak gitu teman berdua. Tapi ya teman berdua, kebersihan itu bukan soal kebiasaan, tapi juga dipengaruhi sama kepribadian seseorang gitu. Ya mungkin kayak misalnya cakra ini adalah mungkin kepribadiannya cakra emang suka tempat-tempat yang bersih, tapi kalau misalnya beberes tuh nunggu mood gitu. Kalau misalnya nggak mood ngeberesin, iya udah berantakan aja udah. Tapi ada orang yang emang nggak bisa lihat berantakan sekecil apapun itu. Jadi kalau misalnya berantakan dikit langsung beresin, ataupun yang paling simpel adalah mengembalikan barang ke tempatnya. Itu biasanya adalah salah satu kunci biar gak berantakan. Kalau misalnya cakra agak repot tuh, belum bisa tuh kayak gitu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Gak cuma zodiaknya cakra ya, temu perdua, yaitu Capricorn yang demen beberes gitu temu perdua. Tapi ada Virgo juga nih temu perdua, yang menjadi peringkat teratas nih katanya temu perdua dalam kebersihan temu perdua, atau juaranya soal kebersihan. Dikenal karena perfeksionis dan juga detail oriented temu perdua. Zodiak ini paling gak tahan sama barang-barang yang berserakan atau kotoran sekecil apapun. Bahkan bingkai foto yang miring dikit aja temu perdua itu bisa dibenerin, saking perfeksionisnya temu perdua. Tapi buat Virgo, temu perdua bersih-bersih ini sama kayak terapi mental kamu temu perdua. Biasanya Virgo akan mengatur barang-barang dengan sistem tertentu, kayak bikin label, warna gitu, sampai susunya itu berdasarkan ukuran temu perdua. Rumah yang bersih bisa membuat Virgo merasa tenang, temu perdua produktif dan juga fokus. Buat kamu yang berzodiak Virgo, mungkin relate sama ini temu perdua. Tapi kalau kamu Virgo tapi gak relate sama ini, berarti sama kayak cakra temu perdua. Karena di peringkat kedua ada Capricorn temu perdua, yang mana Capricorn ini adalah tipe yang menjadikan kebersihan ini bagian dari tanggung jawab hidup temu perdua. Tapi ya balik lagi, temu perdua ini tergantung lagi kepada kepribadian masing-masing orang gitu. Gak semua Capricorn kayak gini. Contohnya cakra, cakra juga demen beberes tapi mood-moodan ya, kadang iya kadang enggak gitu. Tapi kalau misalnya lagi gak mood itu ya udah dibiarin berantakan aja. Tapi tetap ya temu perdua masih hafal tuh naruh barang apa di mana, naruh barang A di mana tempatnya gitu temu perdua. Jadi temu perdua zodiak Capricorn ini biasanya punya jadwal atau rutinitas bersih-bersih sendiri nih. Makanya enggak heran kalau misalnya rumah Capricorn itu selalu terlihat minimalis, fungsional dan juga rapi temu perdua. Karena itu menjaga kebersihan adalah cara untuk tetap merasa memiliki kendali dalam hidup. Iya, temu perdua. Seperti kata pepatah, kebersihan adalah bagian dari iman.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Teman terbaik.

Nick Jam tuh umur 2. Ini merupakan salah satu original soundtrack FIFA World Cup di 2018. Terima kasih buat Lara Purnamasari yang udah request. Temu berdua udah 50 menit lepas dari jam 9 nih temu berdua. Tapi Cakra masih ngebawain zodiak yang beberes nih temu berdua, yang suka beberes. Ada Capricorn dan juga Virgo udah dibawain temu berdua, tapi tinggal 2 zodiak yang 3 bahkan 3 zodiak yang belum Cakra bawain. Jadi setelah ini Cakra bakal lanjutin lagi temu berdua. Jadi buat kamu tetap di sini aja temu berdua, karena tadi Cakra udah puterin kamu lagu yang jedak-jeduk gitu ya temu berdua, yang udah upbeat. Ini ada satu lagu juga temu berdua, kayaknya memang setipe juga temu berdua, dan kalau misalnya didengar dari beberapa chord yang dipakai di Nicky Jam tadi temu berdua di Live It Up, kayaknya ini masih nyambung juga progresi chordnya. Cakra puterin buat kamu temu berdua, Blackwing with Jump.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Bro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Cakrat Umum Pro 2 di jam 10 ini. Biasanya kalau misalnya di jam 10 udah beda segmen lagi nih Cakrat, bawain kamu informasi penutup hari. Tapi nanti ya Umum Pro 2 setelah ngebahas zodiaknya ini kelar, karena masih ada 3 zodiak yang belum Cakrat bawain.

Masih ada Taurus nih tuh, berdua zodiak yang demen beberes juga selain Capricorn dan juga Virgo tuh berdua. Jadi kalau misalnya Virgo tadi apa ya, basicnya adalah perfeksionis, makanya suka beberes. Capricorn pun karena apa ya, menjadikan kebersihan ini sebagai tanggung jawabnya gitu ya tuh berdua. Kalau misalnya Taurus ini basicnya adalah mencintai kenyamanan gitu tuh berdua. Sifat dasarnya adalah mencintai kenyamanan. Kenapa? Kalau misalnya Taurus ini suka beberes juga karena kalau misalnya lingkungan yang bersih gitu ya tumpur dua ataupun rapi itu akan menciptakan kenyamanan juga tumpur dua. Jadi tumpur dua sebagai zodiak yang dikuasai oleh Venus, Taurus ini punya selera tinggi dalam hal estetika dan juga kenyamanan tumpur dua. Rumah yang wangi dan juga enak dilihat gitu tumpur dua karena bersih, apapun ditaruh dengan apik gitu tumpur dua adalah suatu kewajiban buat Taurus tumpur dua. Maka jangan heran nomor 2 kalau misalnya Taurus ini rajin banget nyapu, bersihin ruangan, dan bahkan menggunakan aromaterapi untuk rumahnya. Gak cuma Taurus nomor 2, tapi juga ada Cancer nih nomor 2 yang merupakan tipe orang atau anak rumahan gitu ya nomor 2. Yang mana kalau misalnya suka di rumah mulu, itu artinya harus membuat rumah ini menjadi tempat yang layak dan nyaman gitu tuh nomor 2, menjadi tempat yang homey gitu tuh nomor 2. Jadi kebersihan adalah nomor 1 buat Cancer tuh nomor 2. Kebersihan ini gak cuma soal ke penampilan aja atau tampilan rumahnya ya tuh nomor 2, tapi juga kenyamanan emosional. Kalau misalnya rumahnya berantakan, hati juga rasanya tuh kayak gak nyaman gitu tuh nomor 2, ngeganjil pengen dibersihin aja mulu. Tapi teman berdua gak cuma Cancer dan juga Taurus. Yang terakhir ada Libra nih teman berdua. Dikenal karena memiliki selera estetika yang tinggi teman berdua. Libra ini akan menjaga kebersihan demi menciptakan tampilan ruangan yang harmonis. Hampir 11-12 ya sama Cancer teman berdua. Karena apa ya, karena ingin terlihat tampilannya itu apik gitu teman berdua, resik dan juga enak buat dipandang gitu nomor 2. Makanya Libra ini juga suka bersih-bersih nomor 2. Karena bersih-bersih ini nomor 2 akan menciptakan suasana rumah yang tetap positif dan juga cantik. Kayaknya zodiaknya udah dulu karena udah 5 yang Cakra sebutin. Nanti Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Sebagai informasi pertama atau umur dua, karena tadi kita ngebahas soal rumah gitu ya, umur dua beberes rumah, apalagi kalau misalnya di rumah sekarang itu menggunakan listrik, umur dua. Ya, semua rumah pasti menggunakan listrik. Tapi maksudnya adalah semua sekarang masih bergantung kepada PLN umur dua, yaitu perusahaan listrik negara. Yang mana umur dua sekarang sudah ada inovasi baru, yang mana beberapa rumah ya walaupun belum rata umur dua menggunakan PLTS umur dua, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pakar ITS umur dua itu usul penerapan PLTS atap rumah sebagai solusi listrik sering padam nih umur dua. Jadi seperti yang kita tahu ya, umur dua bahkan di RRI aja gitu tuh umur dua. Beberapa hari kemarin sempet listriknya padam ya umur dua, karena kita habis penggantian panel juga gitu tuh umur dua, menjadi yang lebih baru, lebih bagus lagi gitu tuh umur dua. Dan harapannya sih nggak cuma RRI aja, tapi rumah-rumah yang ada di masyarakat pun yang selain lembaga atau institusi juga harapannya menggunakan PLTS gitu sebagai salah satu solusi kalau misalnya listrik padam nomor 2. Ini dikemukakan oleh pakar Institut Teknologi 10 November atau ITS, Arman Hakim Nasution nomor 2, yang merekomendasikan pembenahan tata kelola sistem kelistrikan nasional serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan nomor 2 untuk mencegah pemadaman listrik berskala besar. Menurutnya, keandalan pasokan listrik bergantung pada kesiapan pembangkit dan juga jaringan transmisi ini nomor 2, serta ketersediaan energi primer yang harus dijaga secara bersamaan nomor 2. Jadi Bapak Arman ini juga mendorong penerapan konsep prosumer, di mana masyarakat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen energi melalui pemanfaatan PLTS atap nomor 2. Nah, selain memperkuat ketahanan pasokan listrik, langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil ya umur 2, karena PLN ini daya listriknya menggunakan fosil umur 2, dan juga menekan biaya pembangkitan umur 2 serta mendukung kemandirian energi nasional. Jadi kalau misalnya nanti bakal ada PLTS di setiap rumah umur 2, rasanya lebih aman gitu tuh umur 2 kalau misalnya listrik padam gitu. Apalagi kalau misalnya listrik padam ini kan itu penurunan watt atau daya secara tiba-tiba tuh umur 2, yang mana itu bisa merusak hardware kamu di rumah. Kalau misalnya pakai PLTS, gak bakal kejadian seperti itu tuh umur 2. Jadi buat kamu, pilih yang mana nih?

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Itu nomor 2 ini ada kabar yang menurut Cakra sih antara keren dan juga serem tuh nomor 2. Kenapa tuh nomor 2? Nih Cakra kasih tahu kamu. Jadi tuh nomor 2 di Cina itu berhasil mengimplantasikan chip otak komersial pertama di dunia tuh nomor 2. Bukan dari Amerika Serikat tapi dari Cina tuh nomor 2. Jadi salah satu sisi keren gitu nomor 2 karena kemajuan teknologi zaman sekarang tuh di satu sisi serem banget ya. Ternyata chip udah bisa ditanam di otak tuh nomor 2. Nah, kronologinya seperti apa? Kronologi enggak tuh nomor 2. Info lengkapnya seperti apa? Nih Cakra kasih tahu.

Jadi Cina ini melakukan pencatatan tonggak baru di bidang neuroteknologi dengan berhasil melakukan operasi komersial pertama di dunia untuk penanaman chip otak berbasis brain computer interface atau BCI invasif nomor 2. Chip bernama Neo yang dikembangkan Neuracle Medical Technology nomor 2 technology ditanamkan pada pasien dengan cedera tulang belakang nomor 2 untuk membantu memulihkan fungsi gerak tangan melalui pembacaan sinyal otak tanpa menembus jaringan syaraf nomor 2. Dan keberhasilan ini memperkuat ambisi Cina menjadi pemimpin global dalam teknologi BCI sekaligus menyalip langkah Neuralink milik Elon Musk nomor 2 yang hingga kini masih berada pada tahap uji klinis. Nah, setelah memperoleh izin komersial pada Maret 2026 kemarin, nomor 2 Neo ini telah memasuki produksi massal nomor 2 dan mulai diterapkan di sejumlah rumah sakit menandai kemajuan signifikan dalam pengembangan teknologi medis berbasis antarmuka otak komputer. Di satu sisi serem nomor 2, tapi di satu sisi bangga gitu nomor 2. Bisa jadi nanti penyakit-penyakit bisa disembuhkan melalui chip ini nomor 2. Positifnya itu, tapi negatifnya adalah tetap belum siap aja nomor 2 dengan melakukan suatu operasi yang mana memasukkan barang asing ke dalam tubuh nomor 2, apalagi di otak ya nomor 2. Tapi untuk pasien yang menjadi uji coba pertama ini selamat gitu, karena menjadi sejarah juga di dunia gitu nomor 2 kalau misalnya chip itu bisa ditanam di otak nomor 2 dan terbukti aman-aman aja.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Dan Cakra juga masih bawain kamu info penutup hari ini Temu Pro 2. Sampai nanti kurang lebih di jam 11 malam Temu Pro 2.

Tahu gak sih itu nomor 2 kalau misalnya warga Indonesia ini dilaporkan bikin 9 juta gambar AI dengan Gemini dalam sehari. Tertinggi di ASEAN nomor 2. Sebenarnya ini bukan peringkat-peringkat yang membanggakan juga, bukan prestasi yang membanggakan nomor 2. Tapi fakta yang cukup mencengangkan gitu, karena 9 juta gambar dalam sehari itu banyak loh nomor 2. Bahkan kayaknya desainer grafik gitu tuh nomor 2 terkenal sehari pun kayaknya gak bisa untuk menciptakan 9 juta gambar. Tapi kalau misalnya satu gambar harganya 9 juta, bisa. Laporan Gemini Report Southeast Asia 2026 nomor 2 dari Google menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan penggunaan Gemini paling aktif nomor 2 untuk kebutuhan kreatif di Asia Tenggara nomor 2. Setiap hari pengguna di Indonesia menghasilkan sekitar 9 juta gambar AI, tertinggi di kawasan dengan 32% memanfaatkan Gemini sebagai mitra kreativitas nomor 2. Google juga mencatat nomor 2 Indonesia memimpin penggunaan Gemini melalui perangkat seluler dengan 82% prompt dikirim dari smartphone dan 84% ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Secara regional, jumlah pengguna aktif Gemini di Asia Tenggara telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam setahun terakhir nomor 2, didorong oleh tingginya adopsi pengguna muda dan juga dukungan bahasa lokal nomor 2. Ya, di satu sisi bangga gitu ya nomor 2, semakin kesini masyarakat Indonesia semakin melek oleh digital gitu nomor 2. Tapi di sisi lain juga ada negatifnya juga, karena sayang banget jadinya desainer grafik yang emang manual tanpa menggunakan artificial intelligence atau nomor 2 atau AI itu makin kesini makin kurang dilirik gitu nomor 2. Jadi kalau bisa nomor 2 bikin spanduk gitu, apalagi buat usaha, mending pakai desainer manual nomor 2 daripada pakai AI. Sayang sih nomor 2, jujur sayang.

Jeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Jeplok menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Jeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Jeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Jeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Ya itu berdua karena udah 56 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih itu berdua yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Ketemu lagi sama Cakra besok sore itu berdua dari jam 5, karena jam 3 bakal ada chart manca dan Indo seperti biasa. Dan bakal ditemenin sama Cakra dari jam 5 sampai jam 12 malam. Besok spesial temu perdua jam 5 sampai jam kurang lebih di jam 7 temu perdua ditemenin Cakra di sore hari. Dan di jam 8 sampai jam 12 sampai jam 11 ya temu perdua ditemenin sama Cakra dan Timothy besok temu perdua di Music Live Chat dan juga Tulis Recap. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra ini mau bertugas pamit. Selamat malam temu perdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Happy weekend. Bye bye.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya. Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Just Music.

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, dia memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Just music.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Just Music.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music Pro 2.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro2, sekarang saja kamu dengarkan info Pro2 di hari ini 18 Juli 2020. Program Adujak Aku Duta Genre Ajak menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan yang dari Duta Generasi Berencana atau Genre Bali dalam memperkuat pembinaan remaja melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Ketua Forum Genre Generasi Berencana Indonesia Provinsi Bali, IKD Dwi Januardana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan sosial, sekaligus membangun karakter yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Ia menambahkan keberhasilan pembinaan remaja tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, pemerintah, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal, baik dari aspek akademik, sosial maupun emosional. Melalui implementasi program Adujak, Forum Genre Bali berharap semakin banyak remaja yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa depan, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Bali. Program ini sekaligus mencerminkan upaya penguatan ketahanan generasi muda sebagai investasi strategis dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di seri ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik.

Dipecah luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Good morning teman Perdua and welcome to Morning Pod. Ya semua Perdua, pagi hari ini Tia nemenin kamu ya. Oh my god, we're coming to weekend ya. Hari ini udah 18 Juli 2026 dan tadi Tia juga udah update info Perdua teman Perdua. Ini lumayan padat ya minggu ini teman Perdua. By the way ya, Tia belum ada libur sejak Sabtu kemarin, which is ini udah seminggu, dan Selasa nanti baru Tia libur. But it's okay, pagi hari ini teman Perdua meskipun weekend ini kerja ya, but harus tetap dijalani. Dan kamu pun ya teman Perdua, meskipun weekend kamu kerja, apalagi yang sepagi Tia udah kerja, yang semangat teman Perdua. Semoga rezeki kamu mengalir deras seperti semangat kamu di pagi hari ini ya. And by the way, ini Web Buzzway teman Perdua. Tia mau update-update info dulu nih buat kamu. Dan di pagi hari ini, saat ini juga ya, Tia mau update perakiran cuaca dulu nih. Karena dari Jemberana diperkirakan cerah pada hari ini teman Perdua. Suhu berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius. Di Tabanan diperkirakan hujan sedang. Tumen banget nih Tia lihat perakiran hujan ya teman Perdua. Dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 28 derajat Celcius. Di Badung diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan serupa cerah teman Perdua dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Klungkung diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar di angka 26 hingga 32 derajat Celcius. Bangli diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 18 hingga 26 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan cerah juga teman Perdua dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 28 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan cerah teman Perdua dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius. And last but not least, Denpasar City diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius. Ya, teman Perdua, di pagi hari ini ya, suhu masih dingin juga kalau di Denpasar teman Perdua, dingin banget mah ini. Jadi teman Perdua jangan lupa ya jaga kesehatan apalagi di kondisi cuaca yang dingin seperti ini. Dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Perdua FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apakah kamu tahu?
2: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya, jadi dia tadi palsu dengan milikku seutuhnya. Kamu juga milik Tia seutuhnya kah, teman berdua? No! Belum ada ya, teman berdua. Aduh, pagi-pagi lihat konten-kontennya orang-orang pacaran, orang-orang suami istri, kayak orang-orang priwet, kayak stop it, stop. Apalagi kalau di jalan, teman berdua, kalau kamu lihat orang-orang yang kayak boncengan cewek cowok, apalagi sama istri gitu ya, kayak when ya, langsung keluar ya kata-kata mutiara itu. Ya, semua berdua pagi hari ini mending dia update info lalu lintas dulu ya. Meskipun di lalu lintas banyak sekali pagi hari ini pastinya orang yang jalan, yang jogging ya. Jadi hati-hati di jalan, teman berdua. Tapi kalau misalnya jogging di lapangan aja ya, biar gak bahaya, teman berdua. Atau di perumahan deh, di dekat rumah kamu. Kan pastinya masih sepi juga nih pagi hari ini, karena udah hari libur juga, kecuali adik-adik yang masih sekolah di hari Sabtu. Yaudah deh, hati update perkiraan, perkiraan cuaca. Update lalu lintas dulu ya, teman berdua. Dari arah Gasuh Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman berdua. Meskipun weekend tapi tetap ramai ya. Jadi di perempatan, tepatnya di Monumen Mayor Gusti Bagus Gianyar terpantau ramai lancar juga. Masuk ke Gasuh Timur terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman berdua. Bahkan di Semang Sipotohpati juga masih aman dilewati ya, teman berdua, karena anak-anak sekolah, anak-anak kuliah libur hari ini. Geser ke sekitaran WR Supratman terpantau ramai lancar, teman berdua. Turun di sekitaran LPP RRI Denpasar alias di Hayamuruk juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Oke, kita geser ke timur lagi, teman berdua. Di sekitaran Sanur ya terpantau ramai di pagi hari ini. Nah, kalau jalan Denpasar ya memang seperti itu, teman berdua. Kalau sekitar Denpasar yang dekat sekolah, dekat kantor sepi kalau weekend. Kalau sekitaran Padang Gala menuju Sanur pastinya ramai ya. Jadi hati-hati di jalan, teman berdua, apalagi buat kamu yang mau lewat Sanur. Masuk ke sekitaran Jalan Raya Puputan, Hang Tuah terpantau lancar jaya, teman berdua. Geser ke sekitaran Sudirman terpantau ramai di pagi hari ini. Turun ke sekitaran Sesetan terpantau ramai lancar, teman berdua, karena hari libur ya, masih bisa ramai lancar di sana. Sekitaran Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur terpantau ramai lancar, teman berdua. Di perempatan Pesanggaran terpantau ramai, jadi hati-hati di sana, teman berdua, apalagi yang mau turun ke jalan tol Bali Mandara. Tapi di sekitaran jalan tol Bali Mandara terpantau lengang, teman berdua. Jalan bypass Ngurah Rai juga terpantau masih lumayan lengang di pagi hari ini, teman berdua. Geser dulu nih, naik ke Sunset Road terpantau ramai di pagi hari ini. Imam Bonjol terpantau ramai juga, teman berdua. Jadi hati-hati di jalan, teman berdua. But pastiin kamu dengerin RRI Pro 2 dan Pasar juga, karena dia bakalan update banyak banget informasi. Ini terpantau di pagi hari ini terpantau ramai ya, teman berdua, jalanan Denpasar City ini. Jadi teman berdua, hati-hati di jalan dan biar kamu makin seru nih, dia bakalan puterin a lot of song special buat kamu. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Ya, 92 itu dia tadi ya lagu yang udah semangat-semangat banget ya nemenin kamu di pagi hari 92. Ya, nana history. Yes. Dan 92, kamu coba deh kepoin Instagram kita dulu nih di @rri_pro2 dan Pasar. Yes, karena selama 2 jam ke depan Tia bakalan bakalan bahas tentang sesuatu teman Pro 2 yang sudah Tia update di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Yes, teman Pro 2 sudah ada ya di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar story. Dan yang Tia maksud itu adalah topik obrolan kita di Morning Vibes kali ini teman Pro 2. Gimana nih? Kamu udah lihat belum? Ya, teman Pro 2 di pagi hari ini kita bakalan bahas kata-kata mutiara yang ada di sosial media biasanya teman Pro 2. Ini mostly adanya di TikTok sih ya teman Pro 2 karena benar-benar komen-komenan orang-orang TikTok tuh kayak kreatif-kreatif banget teman Pro 2 dan benar-benar kayak kok bisa ya kepikiran kata-kata seperti itu ya? Yang salah satunya adalah when ya. Ini adalah kata-kata yang paling ngenes sama Bro 2 yang Tia lihat di sosial media yang benar-benar kayak ah menunggu gilirannya mendapatkan kebahagiaan yang serupa seperti video yang ditonton teman Bro 2 atau konten yang dipost ya. Ada juga teman Bro 2 yang kedua adalah jangan terlalu diini-inikan. Ini maksudnya kayak ya nanti dah Tia bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2 karena ini benar-benar masing-masing ini punya artinya dan khas banget ya yang ada di komen-komenan TikTok teman Pro 2. Last but not least ya, ini adalah penggunaan NT yang salah ya. Jadi NT itu kan biasanya dasen gitu ya teman Pro 2 atau diden gitu ya yang maksudnya adalah tidak teman Pro 2. Tapi ini digabung sama bahasa Indonesia misalnya bagusen. Yang artinya tidak bagus. Jadi memang ya komentar-komentar di TikTok tuh adalah sesuatu yang nyeleneh tapi lucu abis teman Pro 2. Dan Tia bakalan bahas lebih jauh lagi selama 2 jam ke depan. So di sini aja teman Pro 2 sambil dengerin my

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi Barbie Girl, Barbie, Barbie, Barbie Girl, Barbie Stream. Aduh, sorry ya, my voice sama Pro 2. But by the way, anyway, Basu ini teman Pro 2. Kok komen-komen di sosmed itu kreatif banget sih? Apalagi kalau udah ada when ya. Itu kayak rame banget sekarang teman Pro 2. Dan when ini bukan sekedar dipakai kapan, tetapi menjadi bagian dari tren atau meme sih sekarang teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, mungkin dia bisa jelaskan ke kamu sebenarnya when ini bisa diganti sebagai saat atau ketika. Nah, biasanya dia dipakai sebagai pembuka situasi yang relatable atau lucu, teman Pro 2. Tapi ternyata nih, teman Pro 2, kamu banyak banget pastinya ngelihat teman Pro 2 kalau di konten-konten TikTok, apalagi yang orang-orang pacaran, orang-orang suami istri, itu pasti komennya banyak yang when ya. Itu kayak kapan ya giliran aku. Itu artinya kengenesan para komentator teman Pro 2 di saat mereka tuh tidak merasakan apa yang dirasakan yang ada di konten, dan mereka menumpahkan isi hati mereka dengan komentar when ya. Jadi teman Pro 2, sebenarnya arti kata dari when ya ini teman Pro 2 dalam konteks ini adalah saat atau ketika kamu pengen hal yang dilakukan di konten teman Pro 2. Misalnya kayak kamu sudah sah menjadi suami istri, atau kamu simpelnya punya pacar, bisa beli ini itu. Nah, itu banyak dah komentar when ya itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu bingung apa sih artinya, nah ini Tia udah jelasin ya. Kalau ternyata when ya itu maksudnya adalah kapan ya giliran netizen yang komentar itu mendapatkan situasi yang serupa seperti di konten yang dikomentarin itu teman Pro 2. Misalnya nih, kamu lihat orang boncengan di jalan gitu ya, suami istri bareng sama anak gitu kan, lucu ya teman Pro 2. Terus kamu tiba-tiba kepikiran, when ya?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

banget ya, kayaknya kebanyakan scroll TikTok ya teman Pro 2. Jadi ikutan kayak when ya, karena kayak kadang standar TikTok tuh bagus teman Pro 2 kalau menurut dia sendiri ya. Tapi kadang juga standar TikTok tuh menyesatkan gak sih? Karena kayak kok bisa gitu loh kepikiran hal-hal yang seperti itu ya, ibaratnya kayak perempuan harus seperti ini, perempuan harus seperti itu. No, teman Pro 2. Jangan ditiru, jangan di copy paste semuanya. Kalau memang standar TikToknya cocok buat kamu dan itu tidak merepotkan orang lain, boleh ditiru teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu gak menimbang dirimu sendiri dulu nih teman Pro 2, kamu kayak ego cuma, ya aku kan pengennya standarnya seperti ini aja, orang dia dapat, aku kok enggak, no way teman Pro 2. Setiap orang beda-beda ya pastinya teman Pro 2, dan apalagi tentang pasangan, tidak bisa dipaksakan semuanya, karena Tia juga belum punya pasangan, jadi Tia tidak mungkin ya nyuruh kamu harus punya pasangan sekarang juga tiba-tiba teman Pro 2, jadi mari kita sama-sama bilang apa teman Pro 2? When ya, bener banget ya. Jadi kalau misalnya kamu relate nih seperti Tia teman Pro 2 dengan when ya, nggak apa-apa teman Pro 2. Mohon bersabar ya, meskipun banyak sekali konten-konten di luaran sana yang bahas-bahas tentang hubungan, bahas-bahas tentang pasangan, but kamu jangan gawat teman Pro 2. Hidup ini harus dijalani dengan santuy. Jadi teman Pro 2 jangan panik-panik. Umur masih panjang juga, amin swahai ya teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya kamu sendiri nih, ya orang yang sering komen when ya itu teman Pro 2, gak apa-apa, itu juga salah satu cara kamu mengekspresikan diri. Dan usahakan itu kalau kamu komen yang kayak gitu teman Pro 2, misalnya kamu komen when ya itu disesuaikan ya momennya teman Pro 2. Jangan sampai kamu komen when ya ini di saat yang salah. Dan Tia juga udah sampein buat kamu ya tadi teman Pro 2, when ya itu sebenarnya apa? Ya pastinya ini adalah salah satu ungkapan dari teman Pro 2. Kalau ternyata kontennya ini kayak jadi pengen seperti itu juga. Jadi ini adalah keinginan hati netizen ya teman Pro 2 yang diganti dengan kata when ya. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen pakai kata when ya ini juga gak apa-apa aja sih, asalkan sesuai tempat dan situasinya aja. Jadi teman Pro 2, apakah kamu adalah tipe orang yang juga komen pakai when ya ini atau bukan kira-kira ya?

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Teman terbaik.

kalau didengerin lagunya Niki tuh kayak bagus-bagus, tapi kalau semakin didengarkan tuh kayak kok sedih banget ya jadi yang ada di lagunya Niki ya temanku dua, bayangin jadi back burner gitu loh, kayak gak mau. Jangan sampai ya temanku dua kamu jadi back burnernya seseorang, apalagi menjadi tulang punggung menjadi tulang punggung dalam percintaan nih maksudnya temanku dua. Jadi jangan sampai ya kamu dijadikan pelampiasan aja temanku dua. Jadi kalau misalnya kamu nih lagi PDKT, lagi deket-deket sama orang temanku dua, jangan kelamaan, nanti tiba-tiba kamu jeng ngelihat dia bikin story dengan cewek lain, jeng tiba-tiba story-nya itu happy-happy sedangkan kamu lagi menunggu kepastian dia. No no ya teman berdua, no no. Sekali lagi mari kita sebut apa? When ya. Oke teman berdua, nih dia bakalan bahas lebih jauh lagi ya ke depan teman berdua. Oh pastinya, kalau ke belakang ngapain ngelihat masa lalu ya kan. Yes, teman berdua pastinya ya, kita masih bahas-bahas tentang topik obrolan yang sama selama sejam ke depan buat nemenin kamu di Morning Vibes kali ini. Jadi teman berdua, thank you for listening dan pastinya jangan kemana-mana ya, karena kita bakalan bahas lebih lanjut lagi setelah lagu yang berikut ini teman berdua. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.